0: revoir.
1: Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Ship.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: An ally has been slain.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Oke, kita berada masih pendidikan informasi untuk kamu. Bahasanya kantor hak asasi manusia HAM PBB yang mengingatkan kekerasan yang dilakukan pemukiman Israel tepi barat yang diduduki terus memburuk ya. PBB juga mendesak adanya tindakan internasional untuk menghentikan pembunuhan warga Palestina, dilansir dari Reuters di hari Kamis 30 Juli 2026. Selain itu juga PBB juga mendesak ya perluasan pemukiman Israel yang disebut telah mencapai ya tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data PBB, sebanyak 18 warga Palestina meninggal dalam insiden yang berkaitan dengan serangan pemukiman sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut yang melampaui 17 korban yang tercatat sepanjang tahun 2025. Sementara itu, otoritas pelaksana menyebut sedikitnya 20 warga Palestina telah tewas akibat serangan pemukiman sejak awal tahun. Pada Jumat lalu ya, bentrokan terjadi di Desa Tal ketika kelompok pemukiman Israel, sebagian di antaranya bersenjata, mendatangi wilayah tersebut. Insiden itu menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel, termasuk seorang koordinator keamanan pemukiman Israel di sekitar lokasi. Juru bicara kantor HAM PBB Ravina mengatakan bahwa pemukiman dan pasukan ya keamanan Israel kerap menyerang masyarakat Palestina. Menurutnya serangan tersebut mencakup penganiayaan terhadap keluarga, penghancuran dan penyitaan harta benda serta pembakaran masjid ya. Informasi ini Tapro 2 aku akses dari rri.co.id.

0: pernah berpikir. Di Pro 2 Tua Terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya. Seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi hari ini Peri sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Sumihar. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak Femi.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Karena cuacanya cerah, jadi saya juga ikut cerah Mbak.
0: Apalagi besok sudah tanggal 1 ya Kak, tambah cerah ya.
1: Pastinya.
0: Oke Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini ya Jumat 31 Juli ya 2026, silahkan Kak Sumihar.
1: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna. Bersama saya Sumia Siahaan, Forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 31 Juli 2026. Aktifnya gelombang Kelvin di sekitar Kepulauan Natuna, serta belokan angin atau shear line di sekitar wilayah Natuna, mendukung proses pertumbuhan awan hujan serta percepatan angin. Cuaca di wilayah Kepulauan Natuna umumnya diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan, lalu pada dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan gelombang udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Feni.
0: Oke, nah Kak Sumihar, apakah probabilitas curah hujan hari ini sedikit menurun nih Kak dibandingkan dengan hari sebelumnya?
1: Benar sekali Mbak Feni. Untuk potensinya pada hari ini sendiri itu di kisaran 30 hingga 50% Mbak.
0: Oke, nah untuk kecepatan angin juga gimana nih Kak?
1: Kalau untuk rata-rata kecepatan anginnya itu di kisaran 4 hingga 30 km per jam Mbak Feni. Cuman karena ada percepatan angin, dia bisa sampai 60 km per jam kalau secara tiba-tiba gitu.
0: Oke, ini masih aman gak sih untuk masyarakat Natuna yang akan pergi melaut gitu Kak?
1: Untuk gelombang lautnya sendiri dia masih aman Mbak Feni. Cuman itu disarankan untuk teman-teman itu buat hati-hati apabila melihat ada awan cumulonimbus. Karena dari awan cumulonimbus ini biasanya dia tiba-tiba terjadi peningkatan gelombang serta angin kencang secara tiba-tiba begitu Mbak.
0: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas pikiran cuacanya di pagi hari ini, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Mbak.
0: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya kita masih akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Oke, tahun 2 ya, Tiongkok dijadwalkan membawa misi eksplorasi bulan pertama Afrika melalui wahana Chang'e 8 ya, mengutip dari space.com ya. Nah, misi tersebut membawa proyek American Two Moon berupa 3 wahana berbentuk bola berwarna Bunket African Lowlander Sapphire ya. Nah, ketiga bola itu akan ditempatkan di wilayah kutub selatan bulan dan membentuk ya susunan teleskop radio. Nah, instrumen di dalamnya akan mencari gelombang radio berfrekuensi rendah, tujuannya untuk pelajari sinyal dari bagian alam semesta yang sangat tua dan juga jauh. Nah, wilayah sisi jauh bulan yang dinilai ideal karena relatif tenang dari gangguan radio yang berasal dari bumi. Nah, proyek Africa Two Moon dipilih oleh Badan Antariksa Nasional Tiongkok sebagai salah satu muatan internasional dalam misi Chang'e 8 pada tahun 2025. Ketiga wahana Mars akan menjadi perangkat perintis untuk misi African Two Moons berikutnya ya. Nah, informasi ini tentang Pro 2 aku akses dari rri.co.id.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

tunggu. Itu lampu yang gak dipakai.

0: Sarah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
1: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk

di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam, sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Masih di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahu Pro 2 lagu darinya Padilah Intan ya. Dawai tahu Pro 2 sudah antar ke kita di pukul 8 ya, lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya tahu Pro 2 masih diberikan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya untuk teman Pro 2 ya. Data Pro 2 Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes memperkuat kebijakan sumber daya manusia kesehatan melalui forum polisi The World Health Labor Market Analysis ya. Nah, forum bersama WHO ini membahas penguatan kebijakan SDM kesehatan untuk mendukung transformasi kesehatan Indonesia. Forum tersebut yang membahas hasil awal Health Labor Market Analysis sebagai dasar penyusunan kebijakan SDM kesehatan nasional. Jadi kajian ini diharapkan mendukung ya transformasi kesehatan Indonesia melalui perencanaan tenaga kesehatan yang lebih tepat sasaran. Ya, informasi ini tahu Pro 2 aku akses dari

Oke, Tom Pro 2 lagu darinya Anggi Marito. Ya, tak segampang itu. Tom Pro 2 sudah hantar ke kita di pukul 9 ya, lewat 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, tentunya Tom Pro 2 di berada atas Asta Cita ya di pagi hari ini. Tom Pro 2 ya, dari Jumat biasanya lingkungan hidup ya. Nah, di pagi hari ini Penny yang ngangkat tema Bumi Sehat Masa Depan Hebat ya. So, tetap di Pro 2, tempat terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Nah, seringkali tahun Pro 2 kita menganggap ya menjaga lingkungan adalah tugas pemerintah ataupun ya organisasi tertentu. Padahal kenyataannya tahun Pro 2 menjaga bumi adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Lingkungan yang sehat ya memberikan banyak manfaat ya. Udara menjadi lebih bersih sehingga kita dapat bernapas dengan nyaman. Air tetap jernih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ada juga pepohonan yang menghasilkan oksigen sekaligus ya membantu menurunkan ya suhu udara. Tanah yang subur juga menjadi sumber kehidupan bagi pertanian dan berbagai makhluk hidup lainnya. Nah, sebaliknya tahun Pro 2 ya ketika lingkungan rusak, dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Cuaca menjadi semakin sulit diprediksi, banjir lebih sering terjadi, musim kemarau menjadi lebih panjang dan kualitas udara semakin menurun. Nah, tak hanya itu, tahun Pro 2 pencemaran lingkungan juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan akibat polusi udara hingga penyakit yang muncul karena sanitasi yang kurang baik. Artinya tahun Pro 2 menjaga lingkungan sebenarnya sama ya dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 sudah pukul 9:59 waktu Indonesia Barat ya. Sampai di sini Pendi menemani kamu. Ya, terima kasih untuk kamu yang selalu stay mendengarkan program Mardua. Selanjutnya di Pro 2 sate siang kamu akan ditemani oleh Marissa dari pukul 10 hingga pada pukul 11 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 santai siangnya hingga ke pukul 15 ya waktu Indonesia Barat nanti di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Kamu kembali akan ditemani aku Marisa ya, dan teman Pro 2 selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat terus ya mengerjakan segala aktivitasnya untuk hari ini. Di luar cuaca cerah ya, dengan cuaca yang mendukung, mudah-mudahan apapun yang akan kamu kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar ya, dengan sesuai dengan planning masing-masing. Nah, teman Pro 2 temani kamu hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia, dan juga untuk yang ingin request lagu juga bisa ya teman Pro 2 di nomor WA kita di 08128334054. Jadi silakan aja yang ingin kirim salam atau ingin request lagu yang saat ini kamu sukai, kamu suka banget dengerin lagunya ya, silakan, kita tunggu di 08128334054.

0: kecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

Oke, teman Perudia, ada yang Leker dan Giselle ya, masih bisa panjang. Nah, teman Perudia masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Kita hadirkan temani kamu di Perudia santai siangnya di lagu-lagu hit pop Indonesia. Yang ingin request lagu masih kita tunggu di 0812 8331 4054. Ya, teman Perudia. Hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman Perudia, aku langsung sapa nih, ada siapa yang bergabung. Selamat pagi, Kak. Pagi juga untuknya. Oh, ini sama Lani. Oh, salam kenal, Kak, katanya. Oke, salam kenal juga punya Lani. Aku mau request lagu dari Noah yang terdalam. Salamnya buat teman-teman nih, Kak, katanya. Untuk Kakak, makasih. Oke, makasih juga sudah bergabung ya di pagi ini ya. Nah, teman Perudia, tentunya stay tune terus di 105.9 FM. Masih kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oke, teman Pradua, ada project Fab ya, cepat sembuh. Teman Pradua di lagu-lagu Pop Indonesia ya, kita cukupkan sampai di sini dulu dan temanin kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke lagu-lagu mancanegara. Yang ingin request lagu masih kita nantikan ya di nomor WA kita di Pradua RR Ranai ya. Tentunya di 0812 8313 4054.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Oke, teman berdua ada Kenya guys ya, Strangers. Nah, teman berdua masih dengan lagu-lagu temani kamu di siang ini ya, lagu-lagu mancanegara ya. Teman berdua juga bisa ya, ingin request lagu. Kita tunggu di 0812-8313-4054 ya. Nah, teman pro 2 langsung nih aku sapa. Ada siapa ini? Selamat siang kak, salam kenal ini sama ini. Oke, siang tunggu ini mau request lagu darinya siapa ini? Alfazia, Revlov, makasih kak. Oke, makasih juga ya sudah bergabung. Dan untuk teman pro 2, hari ini hari Jumat ya, untuk yang melaksanakan sholat Jumat ya, mungkin saat ini sedang istirahat atau baru sampai di rumahnya masing-masing dari tempat aktivitas ya. Nah, teman pro 2, langsung aja kita akan hadirkan lagu yang sudah di request.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, teman teman dua ada Niki, Yo, Desi, ya, sang Rob kita hadirkan. Nah, teman teman dua masih dengan lagu-lagu mancanegara teman di kamu di siang ini, ya, teman teman dua. Nah, teman teman dua.

Oke, teman Prodia, aku sapa kembali, ada yang bergabung. Selamat siang, Kak. Ini sama Dewi yang juga mau dengar lagu dari Morgan Wallensia, Last Night. Oh, salam untuk Kakak dan juga teman-teman Prodia, salam kenal dari aku katanya. Makasih, Kak. Makasih juga sudah bergabung ya untuk teman Prodia. Masih aku tunggu ya hingga ke pukul 12 nanti yang ingin request lagu atau ingin kirim salam ya untuk teman-teman yang saat ini sedang menikmati makan siangnya. Selamat bersantap ya teman-teman.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Oke, teman radio, lagu-lagu mancanegara. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan untuk teman radio, kita akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Temani kamu hingga pukul 13 ya waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga kita akan hadirkan lagu bernuansa religi. Stay tune terus di Produser Teman Rebekah.

Dari Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang, maka ia ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, seluruh permasalahan itu akan rusak.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, untuk teman Produa masih kita hadirkan lagu-lagu di Produa Santai Siangnya ya. Nah, teman Produa belakangan ini Nam Chua makanan khas Vietnam ramai diperbincangkan ya di media sosial. Banyak warganet penasaran karena hidangan tersebut terlihat seperti daging mentah tetapi dikonsumsi tanpa dimasak.

Nah, teman-teman berdua di atau Nem Chua ini merupakan makanan tradisional Vietnam dibuat dari daging babi cincang ya. Jadi kita yang tentunya beragama Islam ya sebaiknya, bukan sebaiknya sih, nggak bisa ya menikmati makanan satu ini. Nah, jadi kemudian ada bawang putih, cabai dan bumbu. Setelah dicampur dan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu difermentasi selama beberapa hari sebelum siap disantap. Jadi di Vietnam itu Nem Chua ini bukanlah makanan yang dianggap ekstrim. Dengan ini umumnya dijadikan cemilan, lauk pendamping atau disajikan saat berkumpul bersama keluarga dan perayaan tertentu gitu, teman-teman.

Nah, meski demikian, makanan berbahan daging fermentasi ini tetap menjadi atau memiliki resiko jika tidak diproses secara tepat, mulai dari USDA, kontaminasi, salmonella, listeria, dan E. coli masih dapat terjadi akibat pengolahan yang tidak higienis ya. Jadi ibu hamil, anak kecil, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah disarankan lebih berhati-hati. Nah, itu tadi teman produser informasi yang kita dapatkan dari rri.co.id.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kale

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Oke, teman produser masih di produser sampai siang yang menghadirkan beberapa hiburan dan juga informasi. Informasi kali ini seputar olahraga. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang mengembirakan nih jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026.

Nah, teman Pro 2 skuad Garuda pastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Chonburi, Thailand pada hari ini yang cuma 31 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, ada Ragna Orat Menguen dan juga Justin Hubner ya. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan itu yang berangkat ke Thailand. Nah, ketua badan tim nasional Sumardi ya membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Dengan kondisi itu, pelatih John Herman hanya membawa 23 pemain dan dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen ya. Teman-teman Pro 2, terlepas dari absennya tiga pemain tersebut, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Jadi tambahan 3 poin juga akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat menghadapi Vietnam ya. Teman-teman, dua informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu dan juga informasi seputar olahraga ya. Nah, teman Pro 2, pengurus besar Taekwondo Indonesia mendatangkan pelatih asal Iran yaitu Ervan Heidari ya, untuk membina atlet pelatnas. Perekrutan pelatih asing ini bertujuan mempersiapkan tim terbaik menuju ajang internasional dan Asian Games 2026. Nah, Ervan Heidari ini dipercayakan untuk menangani nomor kyorugi atau tarung bagi para taekwondo di Farnes. Mantan atlet tim nasional Iran periode 2017-2021 ini pernah menyabet medali perak ya ASEAN Senior Championship 2018. Nah, teman Pro 2, seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian ya, dia mengatakan bahwa pemilihan pelatih asal negara Iran tersebut telah melewati kajian bidang pembinaan prestasi ya, teman Pro 2. Jadi PBTI ini kini telah menempa sebanyak 31 taekwondoin dalam program pelatnas di GOR FOB KI Cibubur ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Ya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Airah nak suruh tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Oke, untuk teman Pro 2 ada Zara Riola featuring Miki Zia, apanya dong ya. Nah, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 jangan lupa di Pro 2 sore ceria untuk sore ini ya, akan ada sore ceria ya, nanti akan dipandu oleh Parantasma ya, teman Pro 2, dengan tema pengabdian di perbatasan NKRI. Nanti ada narasumber ya, atau teman-teman kita dari tim KKN UGM Pesona Natuna 2026 ya. Ada Asafa Nurun Nisa, ini sebagai koordinator divisi humas. Kemudian ada juga M. Torik Lutfi Prawira sebagai kormani tim KKN UGM Pesona Natuna 2026 nanti pukul 16 ya waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Rana ya, di 105.9 MHz ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ada kabar nih, datangnya dari DTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Award ke-69 pada tahun ini ya. Jadi pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggota melalui akun media sosial masing-masing pada Rabu 29 Juli 2026. Mereka membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: banget.
1: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
2: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
1: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
2: Ih, susah memang kalau kita gak cinta sama lingkungan.
1: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
2: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
1: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
2: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
1: Nah, itu tuh yang paling benar.
2: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa?
1: Oh, no.

perdua teman terbaik kamu, teman perdua ada Mahalini ya, bawa dia kembali. Nah, teman perdua Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan nih. Nah, kini semakin banyak anak usia sekolah dasar atau SD yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi. Nah, sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis ketika mereka masuk usia dewasa. Nah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ya Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan indikasi tersebut telah ditemukan dalam berbagai pemantauan ya kesehatan. Padahal anak-anak seharusnya memiliki kadar gula darah yang normal mengingat aktivitas fisik mereka itu relatif tinggi kayak gitu ya teman perdua. Nah, jadi kondisi ini menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak itu perlu mendapatkan perhatian serius menurut Nadia. Pemerintah harus segera memperkuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak sejak usia dini ya teman-teman. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Oke, teman Pro 2 ada para suara terbuang dalam waktu. Teman Pro 2 di Pro 2 santai siangnya Marisa untuk pamit ya, temani kamu nanti pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani oleh ada Kak Zarniati ya, teman Pro 2. Nah, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?

0: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
1: apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Oh.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kamu berdua teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Harlan Kasma di Sore Ceria. Oh, buat teman berdua ya, hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Aku nanti mau ngajak kamu di sore hari ini di Sore Ceria, dan juga aku nanti akan ngobrol santai bersama bintang tamu kita yang cantik yang ganteng pastinya menemani kamu di hari ini. Oke, teman berdua yang kemana mana, kita langsung saja. Tapi belum, sebelum kita nanti ngobrol bersama bintang tamu kita di Sore Ceria, aku kasih lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, teman terbaik kamu. Baik lagi ya bareng aku Harlan Kasma untuk di sore ceria ya. Oke, seperti biasa di sore ceria kan biasanya kita hadirkan lagu dan informasi, ya enggak sih teman Pro 2? Ternyata kali ini aku beda. Aku sedikit berbeda begitu. Hari ini kita yang pastinya sudah mendatangkan bintang tamu yang spesialnya dari aku untuk kamu begitu ya. Karena apa, di sore ceria ini aku akan mengajak kamu untuk ngobrol santai bersama bintang tamu kita jauh. Ya, bintang tamunya dari mana sih? Dari Kelangga kalau gak salah. Ayo teman Pro 2, kita langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita di sore hari ini, di sore ceria kurang lebih 1 jam. Tapi jangan lupa ya, kalau di sore ceria ini kita juga bisa kamu monitor begitu melalui di live streaming kita RRI Rana, kemudian ada di live TikTok kita ya RRI Rana. Jadi teman Pro 2 bisa kamu monitor melalui di streaming kami aplikasi RRI Digital, kemudian bisa di YouTube RRI Rana, terus di TikToknya TikToknya RRI Rana, bisa kamu lihat dan bisa kamu dengarkan nanti ya. Oke teman Pro 2, kita langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita yang sudah hadir. Yang pertama yaitu ada Muhammad Thoriq Lutfi Prawira. Halo.
2: Halo.
1: Aduh, suaranya imut banget sih. Gimana kabarnya?
2: Baik banget, apalagi sudah melihat suasana di Natuna ini ya.
1: Oh gitu.
2: Hati jadi makin ceria.
1: Oh gitu. Jadi jatuh cinta dong sama Natuna.
2: Ah iya banget, bakal jadi mungkin mantan terindah bisa dikatakan.
1: Oh, langsung bahas mantan ya.
2: Aduh,
1: oh, iya gitu.
2: Lagi. Salah.
1: Enggak apa-apa kok. Ya kan kalau salah itu kan memang manusia ya kan, kalau sempurna kan Tuhan.
2: Iya
1: enggak sih? Thoriq, Mama Thoriq Lutfi Prawira. Sapaan kamu apa nih sehari-hari?
2: Aku biasa disapa Thoriq.
1: Oh, Thoriq. Iya. Bukan yang artis itu enggak?
2: Aduh, bukan, yang mana?
1: Sepupuan gak sih?
2: Oh, Thoriq Halilintar.
1: Sepupuan atau saudara sih?
2: Ikatan batin.
1: Oh, ikatan batin ya. Soalnya wajah kamu agak mirip.
2: Tapi cakepan dia dong.
1: Beda aja sih, beda nasib aja kan. Dia artis. Kalau kamu mahasiswa gak sih?
2: Ini hampir jadi artis ya.
1: Iya. Oke, Thoriq ya, nanti kita ngobrol ya. Kalau gak salah kamu dari mahasiswa mana?
2: Aku dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.
1: Wow. Yang mana universitas ini kan siapa sih yang gak tahu, ya gak sih, bisa dikatakan di posisi pertama di Indonesia gak sih?
2: Iya
1: kan. Oke. Ada Thoriq yang akan menjadi bintang tamu kita di sore ceria. Kemudian ada juga nih temannya Thoriq yang cantik sekali. Cantik benu gitu ya gak sih kalau bahasa rananya. Kalau bahasa rananya itu bukan cantik, lawa.
3: Lawa.
1: Ada Asyafa Nurinisa. Halo.
4: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2.
1: Oke, benar ya. Assalamualaikum dulu deh.
4: Waalaikumsalam.
1: Soalnya pakai hijab ya kan?
4: Iya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat datang di Pro 2 ya.
2: Iya, selamat.
1: Oke, nggak apa-apa, ngobrol aja sih. Kalau sapaannya kamu apa sih?
4: Aku bisa Asyafa, kalau kepanjangan boleh banget dipanggilnya Asyafa aja.
1: Asyafa boleh, yes. Syafa boleh, Nisa juga boleh. Tapi kayaknya lebih cantik Asyafa deh. Iya nggak sih?
4: Anggun gitu kan, kayak orangnya.
1: Iya. Kelihatan sih lawa. Aunya ya. Oke, Asyafa juga dari mahasiswa UGM.
4: Betul, sama-sama UGM. Aku jurusan manajemen bisnis.
1: Oke. Berarti kok tiba-tiba di Natuna sih? Aku jadi penasaran.
4: Iya, jadi kami berdua ini alhamdulillah.
1: Ada kegiatan apa?
4: Iya, kami diamanahi oleh kampus kami untuk melaksanakan kegiatan KKN PPM.

0: ikut gabung bersama masyarakat enggak sih? Ya enggak?
1: Betul.
0: Iya. Berarti udah lama ya?
1: Udah lama. Berarti ini bahkan udah mau bulan kedua ya?
2: Iya.
0: Kalau 51 hari ya, hampir 2 bulan ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, hampir 2 bulan.
0: Sekarang udah 40 hari lebih begitu ya. Oke, kalau dari Tariq sendiri, aku rame enggak sih kalian dari mahasiswa UGM ke Natuna?
2: Ah, kebetulan kalau dari
0: boleh kami cerita sendiri, dong sama aku.
2: Kalau dari kami itu sendiri totalnya tuh ada 26 orang.
0: Oh, 26 orang. Iya. Kok nanggung sih enggak 30 gitu.
2: Harusnya 30 tapi kita.
0: Iya. Jadi kan bisa bikin kita satu kakak, satu RT gitu.
2: Bikin RT baru ya.
0: Iya. Terus.
2: Nah, tapi kami tuh dipecah di dua desa.
0: Oh, ada gitu.
2: Jadi dibagi rata 13-13, satu di Limau Manis dan satu di Kelanga.
0: Oh gitu. Tepatnya di BTL.
2: BTL, iya.
0: Tahu enggak sih BTL itu apa?
2: Bunguran Timur Laut.
0: Tahu dong. Ya. Iya. Soalnya kenapa? Soalnya di awal dia membahas tentang mantan. Wih, ya kan? Tapi mantan tuh enggak perlu diingat enggak sih?
1: Udah berdamai aja ya kayak
0: benar. Yang lalu bilah berlalu ya enggak sih? Lupa nama ingat rasa gitu. Oh, berarti ada 26 orang. 26 orang.
2: Dibagi dua.
0: Kalau kamu sendiri, Tori? Kalau kamu sendiri di bagian apa nih tugasnya? Biasa kan kalau kita diturunkan ke lapangan otomatis ada ketua kelompok ya enggak sih?
1: Iya.
0: Kalau kamu Tariq sendiri gimana?
2: Kalau aku sendiri kebetulan aku diamanahin sama teman-temanku untuk menjadi ketua dari unit kami ini sendiri, unit yang berada di
0: Bunguran
2: Timur Laut. Iya, benar banget.
0: Berarti 26 orang termasuk kamu.
2: Iya.
0: Berarti kamu ibaratnya yang diketuakan.
2: Iya, benar-benar.
0: Rame enggak sih? Rame cewek atau cowok nih? Sa.
1: Rame cewek ya. Kita perbandingannya 26 dari 16-nya tuh perempuan.
0: Selebihnya laki-laki.
1: Sisanya laki-laki, 10 orang laki-laki, 16 perempuan.
0: Oke, aman.
1: Aman, sentosa.
0: Terkendali. Gitu. Berbaur sama masyarakat.
1: Berbaur dong, Kak. Kalau Kakak tanya di sana pasti enggak ada yang enggak kenal kita, Kak.
0: Oh iya. Tapi enggak apa-apa ya. Ya kan di mana kita kata pepatah mengatakan kan bumi dipijak di situ apalagi dijunjung ya enggak sih.
2: Iya,
0: apalagi kalian orang luar ya. Ya gimana sih kok tiba di Natuna begitu. Terus kalian sebelumnya udah tahu Natuna atau gimana sih atau pengen mau ketemu aku atau gimana sih?
1: Udah teori restringnya gitu
0: ya. Gitu ya. Gimana tuh?
2: Nah, kalau perjalanan kami bisa sampai KKN di Natuna itu sendiri, itu sebenarnya kami memang merencanakan dari jauh-jauh hari.
0: Oh iya.
2: Iya. Jadi awalnya itu kami tuh memiliki apa ya? Emang ada niatan untuk KKN bareng kan?
0: Oke.
2: Okay. Kalau dari UGM sendiri itu memperbolehkan KKN bareng apabila memang sudah ada tempat yang pengen ditujunya. Istilahnya ada yang tempat yang pengen dibidingin gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Nah, di situ itu kami melihat ke kelas-kelas kami di mana tempatnya yang asik-asik gitu kan. Dan yang kami highlight itu kami pengennya tuh di pantai, terus tempatnya tuh lumayan jauh. Dan indah. Dan kebetulan tuh Natuna masuk ketiga-tiganya tuh.
0: Oke. Berarti sebelum kalian terjun di sini mungkin dari pembimbingnya kali ya.
1: Dosennya
0: ya. Begitu kasih gambaran kalian mau KKN di mana atau memang udah ada poin-poinnya tinggal kalian pilih atau gimana sih?
2: Ah, kalau dari kami sendiri itu dari UGM ya. Kalau di UGM sendiri tuh ada jalurnya ada beberapa. Ada yang dipilihin sama dosen, ada yang kami pilih sendiri.
0: Oh gitu.
2: Iya, kalau ini kami pilih sendiri. Ini jadi kami belum ada pembimbing, tapi ini hanya inisiatif dari teman-teman sendiri untuk mencoba melakukan KKN bersama-sama di Natuna ini, Kak.
0: Emang Natunanya kalian udah tahu sebelumnya Natuna? Kamu sendiri deh, Asafa.
1: Natuna ya, Natuna itu kan
0: sebelum KKN ke sini.
1: Cuma dengar kayak potensi lautnya sih, Kak. Karena kan Natuna ini di pulau-pulau gitu, pulau-pulau. Jadi kayak banyak keindahan lautnya gitu. Jadi aku terhighlight banget di situnya sih, Kak. Dan aku tuh juga banyak baca tentang potensi-potensi alamnya juga. That's why aku mau banget melihat langsung dengan mata kepalaku seperti apa sih Natuna dan keindahannya.
0: Keren ya. Berarti kamu sudah ngebayangin ya. Tapi sebelum belum tahu Natuna. Mungkin lihat baca-baca.
1: Iya, baca-baca aja belum dari, pernah kesini langsung.
0: Dari Mbak Google gitu ya. Kalau kamu sendiri Tariq gimana? Kok milih Natuna begitu? Ada alasan gak sih? Atau memang ngikut temannya kamu? Teman atau ikut-ikutan?
2: Kalau aku sendiri sih, aku juga pengen merasakan ini ya. Aku sebenarnya tuh orang tuh sukanya mendekem di rumah aja gitu loh.
0: Oh,
2: gak suka jalan-jalan
0: gitu ya.
2: Iya, gitu lah ke rumah.
0: Oh, masa sih?
2: Nah, terus ada kesempatan KKN ini yang mana kita ditempatin di suatu tempat gitu kan ya. Jadi pengen lah sekalian tempat yang bagus yang mungkin gak akan bisa aku dapat kesempatan ini di masa-masa aku kemudian hari gitu.

0: Okay. Berarti kalau untuk KKN sendiri ya, dari khusus universitas kalian begitu ya, tidak dipaksain ya nggak sih mau pilih kemana ya nggak?
1: Oh, iya, iya.
2: Kalau tempatnya nggak dipaksakan.
0: Nggak dipaksakan, tapi itu wajib diikuti.
2: Wajib.
0: Kalau nggak ngikut gimana?
2: Nggak bisa lulus.
0: Iya, mungkin itu harus mengikuti prosedur ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti sudah lama juga di Natuna nih KKN-nya.
1: Iya.
0: Oke, okay, perjalanan kemarin, bulan kemarin dong. Bulan ini atau bulan kemarin?
1: Bulan
0: Juni.
1: Juni. Namanya iya. Juni, iya.
0: Kok aku baru tahu sih?
1: Aduh.
0: Iya.
2: Kan bertemu baru hari ini.
0: Kan hari, ya? Iya benar. Jodoh itu kan seperti Johan. Tahu enggak kenapa?
1: Apa tuh?
0: Jodoh di tangan Harlan. Ah. Oke, okay, berarti udah banyak dong kegiatan-kegiatan kamu iya. Berdua. Eh, kalau kamu sendiri kan koordinator. Mm-hmm. Kalau kamu Asyafah?
2: Aku diamanai sebagai koor humas, Kak, di sini. Koor humas
0: okay.
2: Untuk KKN Pesona Natuna
0: gitu. Yang bikin ini surat menyurat ketemu
2: yang
0: orang
2: hubungi,
0: banyak
2: betul.
0: Menghubungi si A, si B gitu ya yeah. Kamu yang mau atau ditunjuk sama si Torik?
2: Atau didelegasikan dan hasil musyawarah bersama
0: lagi,
2: sih
0: Kak. Oh gitu
2: dan
0: atau,
2: aku emang gacor juga gitu.
0: Oh. Anaknya mungkin ya udah siap kalau dikasih perintah yuk cus gaya enggak sih
2: yeah.
0: Oke begitu ya. Tapi enak enggak sih kamu Torik bisa bekerja sama dengan Asafa?
1: Oh ya tentunya enak dong, dan buktinya kita berhasil sampai kesini kan itu sudah aku udah selesai mencapain.
0: Eh kalian milih koordinator itu unit kalian itu memang dari sana atau pas di Natuna atau gimana?
1: Apanya tuh?
2: Dari sebelum berangkat Kak, dari sebelum berangkat kita udah
0: dirembuk dulu oh,
2: ya
0: enggak
2: iya,
0: sih
2: dari awal.
0: Oh berarti si Ani bisa ditunjuk nih kayaknya cocok nih begitu ya.
1: Iya.
0: Kamu kemarin pengen ditunjuk atau pengen menjadi mimpin atau memang dia pernah enggak ada ya udah gitu aja gitu bisa ketemu Harlan di sana gitu.
1: Biar bisa ngobrol langsung.
0: Iya iya iya. Gimana?
1: Kalau dari aku sendiri sih kebetulan kemarin tuh lebih kayak ditumbalin gitu sih.
0: Oh gitu.
2: Itu perasaan kamu, Rik.
0: Iya. Ini kayaknya ungkapan ya. Boleh dong kita dengarkan.
1: Sekalian curhat kan sore
0: iya.
1: Ceria ini. Maaf ya mungkin judulnya sore ceria tapi aku ada sedikit curhat.
0: Berarti sore ceria curhat.
1: Ah,
0: oke, boleh lanjut.
1: Iya, kalau di aku sendiri itu karena teman-teman kan itu pada program studinya tuh ada yang sibuk ya misalnya kayak kedokteran gitu-gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Iya.
1: Iya. Dan itu kayaknya sulit kalau mereka mengampu jabatan sebagai koordinator kan.
0: Oh, gaya. Terus enggak apa-apa. Terus
1: dan teman-teman yang lain tuh ada yang magang juga. Dan akhirnya kami melihat deh siapa yang kira-kira paling lowong.
0: Oke, gitu. Yang lebih santai. Kayaknya
1: iya.
0: Si Tori yang cocok
1: iya,
0: nih.
1: Iya, ketahuan sukanya rebahan di rumah.
0: Oh, iya. Kalau Tori kan emang jurusan apa? Oh, aku udah bilang enggak sih belum?
1: Udah, akuntansi tadi.
0: Akuntansi ya?
1: Iya,
0: akuntansi. Belum ya kayaknya.
1: Oh, belum ya?
0: Belum.
2: Iya.
0: Akuntansi ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi Asafa di jurusan
2: Manajemen.
0: Yes. Kalau sekarang semester berapa sih?
2: Kita ini masih di semester 6, mau ke 7.
0: Mau ke 7, yes. Santai-santai aja gitu ya.
1: Iya, masa-masa penganggurannya sekarang kan.
0: Pengangguran mungkin lebih bisa berbaur dengan masyarakat begitu ya.
2: Saatnya mengabdi kembali.
0: Nah, aku juga pengen tahu kok tiba-tiba di Natuna, oke, kalian yang milih begitu kesepakatan. Terus kok bisa di Kelanga, kok gak di Desa Acu gitu. Bisa cerita gak sih, Torik?
1: Kalau dari itu sendiri, itu sebenarnya kami itu berhaknya untuk milih kabupatennya aja.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Oke
1: ya.
0: Terus lanjut.
1: Nah, jadi untuk penempatan spesifiknya itu, ya kami komunikasi dengan kebetulan kalau tahun ini tuh diurusnya oleh Sekda, seingatku.
0: Oke, pemerintah.
1: Iya, pemerintah. Sekretaris daerah.
0: Oke, jadi pemerintah lah yang akan mengarahkan kalian mau
1: iya.
0: Taruh di mana.
1: Iya.
0: Oh gitu. Kalau dari Natuna sendiri, apakah 26 orang atau berpencar lagi di desa-desa lain, kecamatan lain enggak ada?
1: Oh, kalau kami itu di kecamatan ini aja, Bunguran Timur.
0: Yang lain ada enggak sih?
1: Nah, di lain-lain itu unit lain ada banyak, ada yang sampai ke Papua, ada yang sempat ke Kalimantan juga.
0: Oh, berarti yang dari UGM yang tahun ini 26 orang yang terletak di desa Kelanga
2: dan
0: Limau Manis. Oke, berarti yang lain tuh nyebar lah ya.
1: Nyebar lagi.
0: Aku
1: iya.
0: Kira tadi ada juga yang di daerah. Kita kan banyak 17 kecamatan.
2: Iya, betul.
0: Iya,
2: betul.
0: Iya, kirain aku tadi nyebar ke daerah kabupaten Natuna tapi beda-beda desa. Tapi enggak lah ya.
1: Iya.
2: Belum okay. Seperti itu.
1: Terlalu tipis mungkin nanti orang-orang sendiri-sendiri.
0: Oke, dari 26 orang pastinya sudah berjalan dong programnya.
1: Iya.
0: Begitu ya. Nah, apa aja yang sudah dijalankan nih sejauh ini?
2: Sejauh ini Asyafa. Banyak banget ya Kak, jujur. Dan yang mungkin kita start dari yang paling berkesan atau paling ya berimpact mungkin ya, seperti kita kemarin tuh baru aja dari Pulau Senoa Kak. Itu kan kayak salah satu spot yang harus banget nih didatengin kalau ke Natuna ya kan.
0: Iya, benar.
2: Kebetulan kita kemarin tuh enggak cuman liburan ke sana, Kak, tapi kita juga melakukan program kerja, salah satunya itu peletakan BioRiftech di sana itu, Kak.
0: Oke. Ya,
2: BioRiftech tuh untuk teman Pro 2 yang belum tahu, dia semacam kayak untuk calon terumbu karang tuh kayak menempel gitu. Sedangkan jadi itu tujuannya untuk budidaya karang juga di laut gitu, Kak. Nah, selain BioRiftech juga kita tuh di Snoa sempat birdwatching atau kayak mantau ada apa aja sih di Natuna itu burung-burungnya gitu.
0: Oke. Tapi sudah terlaksana di tempat yang sama, enggak?
2: Sudah. Di Snoa itu.
0: Snoa,
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau untuk tanggapan dari masyarakat setempat begitu, gimana sih dengan program-programnya?
2: Masyarakat itu sangat mendukung banget sih, Kak. Kemarin itu kita bahkan ke Snoa dapat dukungan dari Geopark, dapat dukungan juga dari teman-teman apa namanya tuh diving, komunitas diving, dan dia juga ada. Mereka bantu banyak banget, gak
0: support
2: cuman
0: lah, ya.
2: Support banget, ya, dari segi perlengkapan lah ataupun transportasi mereka tuh sangat membantu banget.
0: Oke, jadi sehingga kalian itu lebih nyaman lah ya, nggak bingung ya.
2: Iya, betul.
0: Iya kan, aku juga bisa jadi tour guide. Ya udah terlaksana itu dua. Oh, di masyarakat, khususnya di Desa Kelanga, apa aja sih yang sudah dilakukan begitu?
2: Di
0: ada nggak?
2: Ada banyak banget, Kak. Kita apa kemarin tuh sempat juga ada pelatihan pembuatan POC atau pupuk organik cair itu dari sampah-sampah limbah rumah tangga. Jadi di Kelanga itu kan mayoritas nelayan ya, Kak, ya.
0: Oh, iya, benar.
2: Dan banyak banget konsumsi ikan.
0: Okay.
2: Nah, dari ikan-ikan tuh kadang sama masyarakat cuma dibuang langsung, padahal tuh kan bisa menjadi salah satu bahan pupuk yang bisa membantu banget karena di Kelanga juga banyak kebun-kebun ternyata.
0: Ah, iya.
2: Iya, itu teman kami dari ilmu tanah menyuluhkan bersama Dinas Pertanian juga kemarin didukung ke ibu-ibu dan juga kelompok tani bikin pupuk organik cair itu. Nggak berhenti di situ, kita juga ada tentang pelatihan pembuatan produk apa namanya tuh, produk dari ikan bilis juga ke masyarakat, ke ibu-ibu PKK.
0: Ikan bilis tahu juga ya?
2: Iya, baru ketemu di sini juga, Kak, jujur kita, karena di Jogja nggak ada ikan bilis.
0: Oke, baru satu bulan udah bisa ya. Ikan bilis katanya.
2: Terus kita juga berencana
0: ikan teri ya.
2: Ikan teri mungkin kalau di Jawa ya.
0: Benar.
2: Terus ada juga kita berencana untuk bikin yang insinerator, tapi itu masih dalam proses pembuatan juga, belum selesai programnya, Kak. Ya, mau ditunggu warga-warga Kelanga.
0: Iya. Berarti sekarang udah berjalan dengan baik dong, udah beberapa poin ya.
1: Iya.
0: Enggak sih, Torik?
1: Overall udah baik banget dan masyarakat tuh sangat mendukung juga dan partisipatif juga untuk ikut di kegiatan-kegiatan yang
0: mengadakan. Pas diundang diajak, ayo Bu kita ngumpul Bapak, begitu mau enggak sih mereka? Mau ya.
2: Mau, alhamdulillah banget, ditambah dari kepala desanya juga sangat bantu untuk ngumpulin.
0: Pas Muri ya.
2: Iya, betul, Pas Muri.
0: Baik banget tuh, apalagi sekarang lagi turnamen.
2: Iya,
1: itu juga.
2: Setiap hari ke sana, Kak.
0: Kalian ikut enggak?
2: Ikut
0: nimbrung enggak?
2: Tim Hore aja kita.
0: Tim Hore lah ya.
1: Ada yang berisik di tribun mungkin itu
0: kita. Meramaikan enggak apa-apa lah. Okay. Ya kan mungkin di sana 500 sudah contohnya kakaknya ya kan. Okay. Masyarakatnya ditambah kalian 26.
2: Berapa? Support UMKM di sana juga kan.
0: Iya. Oke, berarti sudah berjalan dengan lancar nih. Kalau dari pemerintah desa sangat mendukung lah ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dari Pak Kadesnya. Disapa dulu dong Pak Kadesnya.
1: Halo Pak Suri.
0: Oke. Tapi pas kebetulan juga ya, kalian di sana ikut KKM, terus ada perayaan juga, ya kan? Jadi kalian nggak jenuh.
1: Iya, benar banget. Bisa langsung nonton, beres program langsung nonton voli.
0: Benar. Itu kan bisa jadikan program kalian nggak sih, supaya nilai kalian tuh dapat plus gitu.
2: Di turnamen juga kebetulan kita tuh bantu untuk jadi paramediknya itu, Kak. Jadi kita hampir tiap hari jadi paramedik di sana. Okay. Yang kalau misalnya ada cedera selama permainan, kita yang langsung turun tangani.
0: Oke,
2: gitu.
0: Keren banget. Langsung berbaur begitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi kita nggak canggung. Daripada kita KKN terus masyarakat nggak berbaur, kita juga bingung ya. Oke. Keren. Oke, teman Pro 2 ya. Yang mana mereka ini, Torik dengan Asyafa, ya udah lama ternyata di sini. Mereka dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, teman Pro 2. Kalau program KKN memang dari dulu memang sudah ada nggak sih? Cuman kemana mereka akan berlabuh? Ternyata mereka di Natuna. Kalau dari kalian sendiri banyak nggak sih jurusan-jurusannya? Kalau kamu kan tadi di jurusan
1: akuntansi.
0: Kalau Asafa kan
2: manajemen.
0: Kalau yang tim kita,
1: tim kameramen kita itu kebetulan dari ini jurusan kedokteran gitu.
0: Tuh, ya kan.
1: Nah, kalau ada paramedis tadi itu, nah itu
0: yang ini bisa ya, bisa dijadi garda terdepan.
1: Garda terdepan.
0: Terus mana, banyak nggak sih dari teman dari 12 ya, 13.
2: Kita ada juga dari teknis teknik industri, teknik kimia,
1: dari terus kedokteran juga ada.
0: Ada juga.
1: Iya,
0: keren ya.
1: Elektro, terus ilmu ada
2: tanah,
1: juga ilmu tanah dan perikanan.
0: Di saat di sana itulah mereka akan apa, mentransfer ilmu, ya enggak sih, berbagi ilmu. Sayang kalian gak ngajak aku.
2: Boleh kak, sejak hari ini nanti kita pulang bareng kak ya.
0: Oh iya.
1: Kalian nonton turnamen nanti.
0: Oh iya. Apalagi turnamen kan mau selesai.
1: Iya.
2: Tanggal 3
1: ini akan ada penutupannya. Iya.
0: Oh iya, semifinal gak sih? Kalian pulang kapan? Belum ya?
1: Pulang ini kebetulan sudah dapat jadwal dan sepertinya akan dilakukan di tanggal 8 ini kak.
0: Bentar lagi.
1: Iya, bentar
0: pantasan
1: lagi.
0: Pantasan wajah kalian tuh semua. Enggak,
2: ini wajah sedih kak, ini mau berpisah dengan warga kak.
1: Iya, terima kasih.
0: Modus bohong kak.
1: Mantan terindahnya tadi
0: gitu ya. Terlalu banyak ya, mantan sama warga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, programnya sudah berjalan dengan lancar. Tanggapan masyarakat juga oke, gitu ya. Terus ada tantangan gak sih?
1: Tantangan tentu
0: ada. Oke, sabar kan? Ya kan.
1: Semangat
0: banget. Semangat. Ya gak sih, siapa? Sabar, nanti boleh kamu cerita tentang pengabdian kalian. Mengabdi jauh dari keluarga, abis itu berbaur dengan orang-orang yang mungkin tidak seakrab kita. Kalau di kampus kan ada teman kita, CS kita. Kalau ini kan ibaratnya kenal tahu. Ini
2: kenal aja,
0: satu lokal, satu kelas, atau memang di apa namanya?
2: Acak.
0: Di acak gitu.
2: Kita banyak yang baru kenal di tim ini juga sih.
0: Oh no, yaudah nanti kita cerita ya. Oke, okay. Oh, ya, sabar. Ada pertikaian nggak sih antara kalian?
2: Waduh.
0: Itu kan bes, ya apa namanya,
1: bumbu-bumbu
0: kehidupan ya. Di dalam rumah tangga, iya. Anaknya banyak lagi ya kan. Bapaknya, mamanya, anaknya ada berapa? 11.
1: Ada 11 berarti, 11.
0: Oke, kita ke lagu dulu ya. Oke, teman berdua, disapa juga dong teman-teman kita di TikTok kita, TikTok kita.
1: Halo teman-teman.
2: Halo teman-teman penonton Pro2.
0: Ini di YouTube kita.
1: Di YouTube.
0: Ini di TikTok okay. Kita.
1: Halo teman-teman TikTok.
0: Jangan lupa ya, siapa tahu kan pembimbingnya, dosen-dosennya pada nonton pas lagi di mobil barangkali. Kita ke lagu dulu ya.
2: Oke.
0: Oke, teman berdua, jangan kemana-mana, kita ke lagu dulu, tetaplah di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, baik lagi aku. Balik lagi aku. Ya, baik lagi bersama aku Haran Kasma dan bersama
1: Torik
0: dan Asafa. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya guys ya, mengenai apa? Ya, pengalaman mereka sih sebenarnya. Mereka dari mana, kemudian tujuannya ke Natuna ngapain, apakah menangkap ikan atau mau ketemu aku atau mau ketemu mantan, ya enggak sih? Aku juga pengen tahu nih, Torik sama Asafa. Dari 26 orang itu ada enggak sih asli Natuna atau asli dari Kepulauan Riau?
1: Kebetulan kalau dari kami sendiri itu ada satu yang dari Kepulauan Riau.
0: Oh iya. Ya. Jadi ada yang ngarahin enggak?
1: Sebenarnya dia enggak juga sih. Bisa bahasa Melayu sih, jadi kayak.
0: Oh gitu. Nah. Jadi bahasa apa kalau Bu?
1: Pakai ikatan batin.
0: Oh gitu. Ya. Gitu.
2: Dari batin.
0: Mata batin. Oke, okay. Ada.
1: Iya, dari Tanjung Pinang.
0: Oh iya, Tanjung Pinang ya.
1: Nah, tapi ya kan enggak nyampe ke Natuna tapi ya. Tapi ya paling enggak Kepulauan Riau.
0: Benar, satu provinsi lah ya kan. Oke, ada enggak sih pengalaman yang manis pahit gitu ya selama di Natuna? Kan sebentar lagi kalian akan pergi meninggalkan aku ya enggak? Siapa sendiri atau Torik sendiri ada enggak sih? Kamu deh, kamu kan sebagai koordinator. Oke. Okay.
1: Kalau manisnya dulu ya. Kalau manisnya banyak banget sih, mulai dari kita kan ini juga pertama kali ke Natuna kan.
0: Oh iya, anak kita, baru lagi.
1: Iya, anak baru itu dari mulai masa-masa persiapannya kayak nyiapin barang-barangnya kan itu enggak cukup kita bawa tenteng aja gitu kan,
0: ada yang bawa kargo. Benar. Bawa panci kali enggak juga.
1: Iya.
0: Bawa enggak sih?
2: Kita bawa Magicom paling enggak.
1: Magicom. Iya. Pancinya dipinjemin sama sebelahnya. Kan kalau enggak dapat tuh juga bawa lagi.
0: Oh iya. Oke, terus.
1: Terus kayak mulai naik kapal bareng-bareng juga.
0: Oh, naik kapal.
1: Iya.
0: Pengalaman dong.
1: Pertama kali. Dari
2: Pontianak.
1: Iya.
0: Oh, berarti terbangnya?
1: Iya, dari Jogja kami ke Pontianak.
0: Oke, terbang.
1: Terus dari Pontianak kami lanjut ke Midai, Serasan, terus Natuna.
0: Oh, tahu pula ya. Oke. Terus udah dari situ memang udah inilah ya, udah mulai wah ada liku-liku nih gitu ya kan.
1: Kan itu capek-capeknya juga kan, capek-capeknya itu kan.
0: Bener.
1: Itu kayak harus koordinasi nanti jemputnya sama siapa.
0: Iya benar.
1: Iya, apakah udah nyampe atau belum gitu-gitu kan. Tapi alhamdulillahnya itu jadi bumbu-bumbu kita lah.
0: Oke, bisa diceritakan lah ya sama pacar di Jawa. Oke. Tidak ada kendala naik kapal. Mungkin ada cerita-cerita yang seru, yang unik, yang menyedihkan gitu ya.
2: Waktu naik kapal tuh paling sempat ini kak, airnya tuh air tawarnya mati hampir sehari gitu ya.
0: Di mana?
2: Waktu kapalnya. Itu dari Midai ke Serasan.
1: Iya.
2: Serasan tuh masih mati kak.
0: Itu memang naik kapal apa Pelni?
2: Bukit Raya.
0: Seru lah ya.
1: Seru.
0: Ada nggak sih teman-teman kalian yang ada cerita yang mabuk? Aduh nggak betah gitu ya kan? Banyak lah ya.
1: Di minggu-minggu awal kan baru nyampe ke tempat baru,
0: okay.
1: Baru kayak belum ada yang kenal gitu, deket
0: suasana baru ya. Begitu belum lagi
1: lah.
0: Panasonic lah ya enggak sih.
2: Udah mulai tanning sekarang kayak.
1: Kalau dibandingin foto aku pas penerjunan sama sekarang mungkin enggak banget nih.
0: Beda lah ya. Mungkin orang tuanya enggak kenal lagi.
1: Aduh.
0: Oke, tiba di Natuna.
1: Itu
0: dijemput. Atau pakai jalan kaki enggak?
1: Aduh, tadi pengen jalan kaki kan. Motong biaya kan.
0: Iya.
1: Aduh, capean deh.
0: Jadi kami datangnya siang atau malam? Subuh.
1: Kami itu datang siang, cukup siang ya.
0: Oh, enak lah ya.
1: Iya, enak. Cukup enggak siang sih pagi
2: jam 10.
0: Jadi bisa lihat pemandangan.
1: Iya, bagus banget.
0: Soalnya kalau Selalampang kan ya kayak Epi ya, kalau Selalampang kan jauh dari kota ramai, bisa menelusuri pergunungan.
2: Iya
0: enggak sih?
1: Bener banget. Apalagi jalannya langsung narendep, di kiri ada tebing, di kanan ada lautan.
0: Wah, di depan ada mantan. Iya, gitu ya enggak sih? Oh, berjalan langsung ke dijemput. Ke kantor.
1: Ke
0: Bupati.
1: Langsung enggak, kami itu langsung diarahkan ke kantor posko masing-masing desa.
0: Oh langsung?
1: Iya, karena kebetulan tuh kami nyampenya di hari Minggu.
2: Yeah.
0: Oh iya, libur ya?
1: Iya, libur. Jadi kami langsung diarahkan ke masing-masing posko.
0: Itu pengalamannya tuh.
1: Iya, pengalaman.
0: Oke, tiba-tiba dong udah ada di desa Kelanga begitu, udah berbaur seminggu kayaknya lah.
1: Seminggu, kurang
0: istirahat dulu ya.
1: Istirahat dulu. Istirahat sambil ngobrol-ngobrol kan, kenalan diri,
2: cerita,
1: mengenalkan diri dengan lingkungannya gitu kan.
0: Sekarang udah berapa? 42
1: hari.
0: Ya. Gimana nih sama teman-temannya?
1: Sama teman-teman alhamdulillah kita ya makin.
0: Kok langsung melir gitu sih, ada apa sebenarnya?
1: Enggak
0: apa-apa. Siapa tuh ngomong aja, jujur tuh enggak apa-apa. Cukup kamu, dia, aku tuh yang tahu.
2: Dan penonton. Dan teman-teman juga yang tahu.
0: Iya.
1: Iya, kalau untuk teman-teman sendiri kita tuh ya makin akrab kan di rumah kita juga kayak
0: Iya.
1: Simulasi rumah tangga juga kan.
0: Oh, bukan lagi rumah tangga enggak tuh. Calon-calon jadi bapak kayaknya. Tapi emang iya kan? Enggak tahu kapan.
1: Oke. Bagi-bagi kerjaan kan, ada yang nyapu, ngepel rumah, masak makan, ada yang untuk kayak nyuci piring, ada yang untuk juga satu lagi apa ya?
2: Iya benar. Cleaning service aja.
0: Jadi
2: kita dibagi kayak piket-piket aja.
0: Kompak ya.
2: Itu alhamdulillah kita semua bisa diajak ngobrol gitu. Jadi nggak yang satu nggak mau apa-apa gitu, nggak ada sih.
0: Berarti mereka-mereka itu memang kalian nggak kenal sebelumnya kali ya, nggak sih?
2: Banyak yang baru kenal juga di sini.
0: Di Natuna baru bisa berbaur. Oh si A, oh si B, oh kayaknya cocok nih gitu ya. Oh kayaknya bisa diarahin nih gitu ya.
1: Iya, alhamdulillahnya bisa diajak kerja sama banget.
0: Oh, itulah ya. Tujuannya kita kan memang mungkin di situ bisa buat uji nyali nggak sih? Kalau Asafa sendiri kesibukannya apa sih? Aman nggak sih?
2: Kesibukan di sini?
0: Iya kan, apalagi kamu kan di bagian humas kalau nggak salah.
2: Ya selain banyak side quest tiba-tiba dihubungi oleh Pemda segala macem, aku masing-masing orang itu kan memang ada program kerja yang harus dilaksanakan kan kak. Jadi fun fact, kind of fun fact, di UGM ini minimal satu orang tuh pegang 5 proker. Nah proker aku tuh salah satunya ada juga yang membantu UMKM untuk publikasi UMKM. Kayak aku bantu mereka untuk syuting gimana sih proses mereka, proses pembuatannya, tentang apa sih yang mereka jual gitu. Dan harapannya sih, awalnya tuh harapannya untuk supaya penjualan mereka tuh jauh lebih luas, gak cuma sebatas di Desa Kalanga ataupun Natuna. Cuman sayang seribu sayang, ternyata itu cukup susah untuk direalisasikan. Karena ternyata transportasi keluar pulau itu masih sangat susah dan terbatas.
0: Jadi kendalanya di transportasi. Betul. Ya kan?
2: Iya, karena bahkan untuk orang kesini pun masih susah, apalagi barang, ibaratnya kayak gitu kak. Dan keterbatasan apa ya, digital knowledge, lebih ke penggunaan digital knowledge itu yang juga susah dari warganya itu. Kayak mereka belum begitu open untuk mau menjual mereka ke luar pulau. Paling mentok tuh mereka mau ke Serasan aja kak gitu. Jadi lebih ke penyadaran dirinya itu sih masih harus di encourage lagi.
0: Berarti masyarakat Natunya perlu memang harus dikasih tahu, harus ngobrol dulu.
2: Harus banyak dukungan juga.
0: Benar. Tapi tadi sempat kamu mengatakan bahwa kalau di Natuna ini mungkin dari dukungan apa namanya, jaringan-jaringan internet mungkin udah oke lah kalau begitu ya.
2: Internet
0: oke.
2: Ya, cuman knowledge penggunaannya
0: aja
2: yang masih
0: belum
2: mendalam
0: Terus kendalanya yaitu di daerah kepulauan ya?
2: Iya, itu kendala daerah kepulauan dan keterbatasan SDM pembuat kerajinan juga sih kak. Jadi dulu itu di Kelanga banyak banget pengrajin lidi yang mana sekarang itu udah punah dan hampir nggak ada lagi yang buat karena pertama pengrajin yang dulu itu udah nggak sanggup lagi membuat itu karena sakit
0: faktor
2: usia, dan sayang seribu sayang juga penerusnya atau anak-anaknya tuh mereka banyak yang nggak mau ngelanjutin.
0: Sayang sekali ya. Padahal itu kalau udah kita bikin, kita kumpulin, begitu ya.
2: Itu potensinya besar banget kan, kayak kita bahkan bisa sampai Jawa, bisa sampai ke luar negeri juga. Cuman karena nggak ada penerus itu, jadi harus terhenti di generasi tua itu.
0: Sayang lah ya. Padahal dari bahannya juga banyak nggak sih?
2: Iya betul. Itu dari kelapa aja, dari
0: bahan-bahannya.
2: Tengah daun kelapa itu.
0: Iya.
2: Iya dari itu.
0: Lidinya ya kan. Daunnya juga bermanfaat. Iya. Pohonnya, buahnya. Iya kan?
2: Betul. Dan masalah transport tuh ternyata nggak cuma berhenti di sektor kesenian aja kak, tapi juga di sektor pertanian. Teman kami yang dari perikanan dan peternakan, ilmu tanah, itu tuh mereka bercerita bahwasannya banyak banget hasil panen Kelanga, kayak misalnya jagung, cabai, itu tuh mereka justru berakhir membusuk, padahal berlimpah banget karena mereka nggak bisa transport itu kemana-mana gitu. Kan karena pun mereka kesusahan, atau kayak ke desa sebelah pun mereka masih kesusahan gitu. Jadi kayak sangat disayangkan aja, banyak potensi-potensi yang kita bisa kembangkan akan tetapi terhambat karena nggak ada fasilitas yang mendukung itu.
0: Berarti ada faktornya ya.
2: Iya betul.
0: Sehingga mereka karena tadi tidak laku, jadi malas lagi untuk bergerak, untuk melakukan hal demikian, begitu ya. Tadi dibilang nggak laku lah, abis itu bikinnya capek, lama, prosesnya lama, nggak ada yang beli, ujungnya rugi, akhirnya nggak mau melakukan lagi, begitu ya. Oke, berarti teman-teman ya di sanalah mungkin bisa mensupport gitu ya, kasih arahan, kasih gambaran dan solusinya. Oke, kalau kamu tarik sendiri ya, aman lah, pengalaman-pengalaman kamu gimana nih sama masyarakat Desa Kelanga?
1: Kalau aku alhamdulillah sih proker aku yang berhubungan dengan masyarakat yang secara langsung sebenarnya nggak sebanyak itu. Dan tapi dari yang aku berinteraksi dengan masyarakatnya itu sendiri itu banyak lah dapat cerita. Kalau semisal di yang Kelanga sendiri itu lagi ada bumdes yang lagi coba produksi sagu gitu-gitu. Dan aku mendengar lika-liku perjalanan mereka dalam menjalankan usaha itu jadi suatu yang sangat membuka mataku. Kalau aku kan biasanya cuma belajar di kelas cara teorinya aja gitu tapi melihat pelaku usahanya secara langsung tuh sangat membuka mataku tentang apa sih sebenarnya yang menghambat mereka. Apakah itu karena kekurangan pengetahuannya atau memang kayak kondisinya tuh memang tidak mendukung untuk melaksanakan apa yang seharusnya bisa dilakukan secara lebih optimal gitu ya.
0: Oke, berarti kan kalian berdua nih udah mengabdi nih hampir kurang lebih 2 bulan nanti ya kan, tanggal 8 kalau nggak salah kalian akan kembali ke ya ke kampus dengan aktivitas yang sama atau berbeda begitu ya. Oke, ketika kalian mengabdi di sana begitu, melihat masyarakat Desa Kelanga, apa sih yang kelebihannya, apa sih kekurangannya di sana begitu ya, dari masyarakatnya ada nggak sih?
1: Kalau dari kelebihannya dulu itu di sana tuh sangat sangat sangat welcome. Jadi kalau dari awal kami datang sampai ke sini, sampai sehari ini pun itu diajak kenduri terus.
0: Oh tau juga kenduri. apalagi bisa bahasa apa ini?
1: Apalagi ande.
0: Makanannya udah pernah dengar?
1: Udah banyak juga.
0: Makan pede.
1: Pede
0: nggak?
1: Iya. Terus ada tabel mando juga, ada
0: kerna. Oke. Kalau di Desa Kelanga ada potensi apa sih yang kalian lihat begitu?
1: Kalau dari Kelanga sendiri itu aku
0: potensinya apa begitu?
1: Banyak banget yang mungkin ini bukan apa ya? Aku kalau mikir di Natuna kan mikirnya ke laut-lautnya terus gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi ternyata untuk kayak hasil dari pertanian sendiri itu juga banyak banget.
0: Dari hasil tani gitu ya.
1: Iya, dan kami aja yang di posko itu sering dapat buah dikasih tetangga gitu.
0: Pas lagi musim gitu ya.
1: Iya. Dapat nanas, dapat cempedak, dapat durian gitu-gitu.
0: Iya.
1: Dan aku rasa tuh praktiknya itu mungkin ada beberapa yang bisa ditingkatkan gitu. Gitu aja. Mungkin kayak semisal kalau di sini kan dia tuh panen durian tuh nunggu dia jatuh gitu ya.
0: Iya. Iya, kalau di tempat kalian gimana?
1: Kalau di Jawa tuh biasanya kan dipotong pakai apa tuh?
0: Aret.
1: Iya, itulah. Pokoknya dipotong pas dia dilihat udah oke kan. Tapi kan ditunggu sampai benar-benar jatuh.
0: Benar. Kita sambil bermalam-malam. Kita harus menjaga begitu. Bikin pondok.
1: Harus ada yang jaga di sananya kan.
0: Betul.
1: Karena kalau jatuh terus enggak diapain nanti dimakan sama mungkin ada monyetnya atau apa
0: gitu. Iya, ada kan? Tupai.
1: Iya,
0: Agak beda enggak sih?
1: Agak beda banget.
0: Jadi memang waktunya matang ya jatuh sendiri buat kita ambil, buat kita makan begitu ya. Tapi lebih natural nggak sih? Jadi waktunya jatuh berarti itu udah masak gitu ya.
1: Tapi kan itu jadi kalau yang aku highlight tuh pas jatuh kan itu kadang bisa masih oke, kadang udah hancur pas jatuhnya kan.
0: Iya.
1: Mungkin aku mikirnya itu bisa ditambahin kayak jaring atau apa gitu biar nanti pas jatuhnya tuh tetap kita nggak mau bicara manennya, tapi at least jatuhnya tuh ke jaring gitu.
0: Oke.
2: Ada pantulannya dan nggak langsung
0: ke tanah, gitu ya. Takutnya pecah ya kan?
1: Iya.
0: Sayang kan nanti dimakan di binatang. Kamu ini kan dikasih kita. Benar. Iya. Kalau kamu asapa sendiri gimana
2: nyambung
0: sih?
2: Nyambung sih sama yang Torik, karena kayak dibilang nanas tuh banyak banget yang bisa dibilang hampir setiap warga itu punya kebun nanas kan. Dan warga tuh cerita kalau lagi musim nanas bisa 5.000 tuh bahkan nanas tetap nggak laku gitu saking banyaknya. Dan jadinya justru banyak yang apa namanya tuh busuk itu. Masalahnya sama balik lagi siang tadi kayak mereka tidak bisa mendistribusikan itu supaya entah jadi mata pencaharian tambahan atau seperti apa, dan sangat sayangkan aja sih kalau misalnya berakhir busuk itu.
0: Selain tadi jadi nelayan kan, kalau ikan kan mungkin itu sebagai kebutuhan ya.
2: Betul. Dan mereka tuh ternyata banyak satu orang punya banyak profesi kak, karena mereka tuh udah sadar sebetulnya bahwasannya dari nelayan aja tuh mereka belum cukup. Kayak misalnya aja, sebentar lagi kan udah musim
0: utara, benar. Ya, sekarang udah musim hujan kan?
2: Iya, ini bahkan nelayan bilis tuh udah pada nggak ngelaut, udah lama banget nggak ngelaut mereka cerita. Jadi kayak mereka tuh sadar harus ada mata pencarian lain. Contohnya ya mungkin dari kebun-kebunnya itu. Cuman ya seperti tadi kita bilang juga, kebun-kebunnya pun belum bisa optimal penghasilannya.
0: Oke. Gitu. Sekedar ada, sekedar nanam, ya nggak sih.
2: Tapi mereka bingung nih, lantas kalau udah jadi dikemanakan? Karena
0: tidak ada penampung kan?
2: Iya,
1: benar banget.
0: Tadi yang Asapa mengatakan bahwa rata-rata masyarakat sana semuanya punya.
2: Iya, hampir semuanya punya.
0: Hampir semua punya begitu ya.
2: Jadi mau beli tuh ngapain beli, kan udah punya juga gitu.
0: Iya.
2: Kalau harusnya
0: iya.
2: dijual tuh ke keluar kelanga, tapi nggak ada akses untuk keluar kelanganya tersebut.
0: Nah, mungkin kendalanya di situ lah ya. Mungkin ada tugas dari pemerintah kali ya. Iya. Ada yang tukang.
2: Dicolek.
0: Oh iya. Ada yang apa namanya menampung, nanti mendistribusikan segala macam. Jadi masyarakat petani cukup nanam, buka lahan, ya udah habis.
2: Storkan hasilnya.
0: Tanam lagi begitu ya sudahlah. Iya. Semoga apa namanya adalah ya solusinya ya kan. Oke. Nah, jadi yang pastinya kalian selama 42 hari itu banyak kisah lah ya.
1: Banyak.
0: Kisahnya manis, kisah yang enggak nyaman dan segala macam begitu ya. Apalagi mengabdi jauh dari orang tua ya. Gimana sih perasaannya? Pertama kali atau udah sering ninggalin jauh dari orang tua lah?
2: Okay. Kami berdua kebetulan sama-sama rantau di Jogja kan, jadi
0: kalau dirimu sendiri dari mana tadi?
2: Aku dari sebetulnya orang tua kan Jawa Tengah, tapi for now aku domisilinya di Cibubur kak.
0: Oh Cibubur, yes. Oke. Jauh dong. Kalau kamu sendiri gimana?
2: Dari SMP SMA juga aku udah asrama kak, jadi kayak udah sering jauh dari orang tua.
0: Oke, jadi tidak masalah lah ya. Udah sering LDR lah ya. Tapi paling jauh di
2: Natuna ini.
0: Tidak menjadi sebuah permasalahan?
2: Not really, karena sekarang kan udah ada teknologi WhatsApp juga kan. Kita almost everyday video call sama orang tua. Jadi berkabar juga lah sama mereka.
0: Jadi yang jauh merasa dekat.
2: Yes.
0: Kalau dari Toru sendiri kok sedih gimana sih?
1: Kalau dari aku sendiri juga mirip-mirip lah sama Safa. Kalau aku dari SMP juga udah asrama.
0: Oh iya, SMP-nya juga sama?
1: Beda tempat.
0: Oke, gimana?
1: Kebetulan sama aja backgroundnya. Nah ya, jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya gak terlalu gimana gitu dengan orang rumah ya. Tapi aku tahu teman-temanku itu ada yang beberapa memang kayak merasa kehilangan lah, karena memang ada teman-teman yang memang tinggalnya tuh atau kuliahnya tuh juga di Jogja kan, dan tinggalnya juga di Jogja. Jadi pas pisah dari orang tua untuk jangka waktu yang lumayan lama kan, ini 2 bulan, dan tempatnya juga jauh ini di Natuna.
0: Oh iya benar.
1: Iya, perjalanan aja kan butuh berhari-hari ya.
0: Benar, apalagi aduh abang kok nggak ada info gini ya sih. Kok nggak ada info gitu ya.
1: Iya, jadi itu aku tahu ada beberapa teman-teman yang mungkin pada awalnya tuh agak homesick ya, rindu dengan rumah.
0: Okay.
1: Tapi semakin seiring berjalannya waktu, aku yakin mereka juga bisa adaptasi akhirnya.
0: Yahe, keren. Tepuk tangan dong. Ini mungkin pengalaman yang sangat luar biasa juga nggak sih, jauh dari orang tua, habis itu punya teman baru, walaupun satu kampus begitu ya kan, satu universitas, tapi ya di lingkungan yang baru otomatis kita harus bisa beradaptasi ya enggak. Oke, kalau dari teman-teman yang lain dari kisah-kisahnya begitu, ada enggak sih baru satu minggu aduh aku mau pulang deh gitu ya. Aduh gimana sih gitu.
2: Kalau perasaan aduh pengen pulang, kangen makanan Jawa atau apa itu pasti ada.
0: Ada lah gitu ya.
2: Jujur lidah aku di sini tuh selalu ngerasain makanan rasa baru gitu.
0: Oh iya. Ya,
2: aku
0: udah mau coba makan apa deh terus khas Natuna. Asapa?
2: Aduh, kalau makanannya itu paling tabel mando,
0: terus
2: kernas, gulai apa gulai tongkol ya sebutnya di sini tuh.
0: Pindang.
2: Pindang
0: nggak sih? Tongkol ya?
2: Katanya apa ya? Nah, gulai tongkol itu bisa dikenduri-kenduri itu. Terus
0: apa ya?
2: Sama kayak apa tuh namanya?
0: Yang pedes-pedes pernah nggak sih?
1: Pedes-pedes.
0: Pedes. Yang hitam.
1: Hitam.
0: Yang udah di apa namanya itu yang kalau
2: belum pernah.
0: Yang hitam dari ikan bilis
2: belum pernah
0: lihat. Wajib coba. Oh, terus apa lagi?
2: Terus yang ini sabut kelapa itu juga pertama kali makan di sini.
0: Sabut kelapa?
2: Iya. Tadi barusan
0: umbut.
2: Iya, umbut kelapa.
0: Umbut enggak sih?
2: Umbut enggak sebutnya?
0: Yang dari pohonnya?
1: Iya, yang manis-manis.
0: Iya.
1: Warnanya cerah.
2: Warna cerah.
0: Iya, umbut.
2: Iya, itu juga pertama kali makan di sini. Terus bahkan ikan laut di sini tuh pertama kali banyak banget di sini, kayak ikan kakatua, kami sempat coba juga.
0: Oh, ikan kakatua.
2: Iya, terus ikan apa lagi?
1: Kakap, ada kakap merah, kakap.
0: Kok di sini banyak ikan tongkol enggak?
1: Yang ikan tongkol banyak banget.
0: Ikan apa coba kalau bahasa orang nanya?
1: Apa tuh?
0: Ikan tongkol nih.
1: Iya.
0: Kalau orang Rani bilang ikan apa? Pasti udah pernah denger.
2: Lupa jujur kak.
0: Awalnya S.
1: S.
0: Sim. Sim B. Pernah dengar gak sih?
1: Aduh, gak pernah dengar.
0: Belum pernah.
2: Mungkin pernah, tapi kayak kami lupa.
0: Oh iya, gak ngerti kali. Ikan simbe itu.
2: Ikan simbe. Iya, iya. Sering dengar sih ikan simbe. Tapi, oh ikan simbe itu ikan tongkol.
0: Ikan tongkol, nanti bawa ke sana deh. Pak Kades, ini ikan simbe ya, begitu ya. Oke, terus apa lagi nih makanan-makanannya?
1: Apa lagi? Kasam?
2: Kasam. Ada. Terus ada teman-teman tadi. Tuh udah pernah coba juga silung.
0: Iya. Oh, iya. Silung. Terus? Evi dia makan silung. Aku aja gak mau. Bukan gak mau. Pengen coba.
2: Belum.
0: Cuma gak masuk.
2: Oh, gak apa-apa kak, semua orang punya selera berbeda.
0: Iya, iya.
1: Terus kalau makan tebu mentah juga.
2: Iya, tadi juga
0: tebu.
1: Tebu? Tebu, iya tebu.
0: Gak apa-apa, itu udah biasa tau.
1: Udah biasa.
0: Iya, makan tebu, karena gak pernah.
2: Dijawab seorang.
1: Barusan baru tadi.
0: Serius?
1: Iya.
0: Tebu?
1: Tebu, iya.
0: Oh iya, itu kita udah sering. Itu makanan aku waktu bayi.
2: Buat ini ya kak.
0: Apa?
2: Gigi, buat gigi.
0: Iya. Oh, nggak pernah ya? Iya. Oh, biasa lah anak kota ya kan. Kalau kita
1: kan dari ini kan, dari press gitu kan,
0: oh, iya.
1: Airnya doang.
0: Oh, nggak pernah di
2: gigit-gigit
0: gitu ya? Gigit,
1: barusan banget, baru tadi, baru belajar banget ini.
0: Kalau Kak Zarni gimana? Kita sering ya? Oh, nggak pernah. Mungkin aku orang-orang desa kali ya.
1: Oh, pengen.
0: Oke, aku nggak terasa loh waktu membatasi perjumpaan kita. Mungkin ada sedikit harapan atau keinginan. Sebelum. Oke. Okay. Kalian kan udah 42 hari, ada enggak sih orang tua kalian yang mantau, salah satunya ada enggak?
1: Untuk dari
0: saking kangennya gitu.
1: Kesini jadi gitu, yeah. On site. Sebenarnya kalau dari orang tua sendiri sepengetahuanku ya, enggak ada yang langsung sampai sini sih. Tapi itu kami selalu dimonitor sama alumni-alumni kami dari Gajah Mada, Universitas Gajah Mada.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi alumni-alumni kami tuh banyak yang tinggal juga di sini.
0: Di Natuna.
1: Di Natuna, dan kami tuh ya berkabar lah dengan mereka.
0: Oke. Okay. Yes. Siapa tahu kan orang tua kangen ya kan, ya udah terbang ke Natuna mau mantau anak saya, ada apa anak saya di sana, gimana sih keadaannya, nggak ada lah ya, paling kan lewat handphone lah ya, WA dan segala macam. Oke, sehat-sehat saja kalian, 26 orang, 13 orang.
1: Iya, sekarang lagi sehat-sehat saja.
0: Sama ya.
1: Iya.
0: Apalagi
1: kemarin ditanyanya beda lagi mungkin.
0: Oke. Kalian merasa gimana? Tercukupi untuk makan di Natuna aman-aman saja?
1: Cukup
0: kalau
1: banget.
0: Kalau Taurik sendiri turun naik atau?
1: Kayaknya naik sih. Tadi dikasih makanan tuh banyak banget setiap kita datang apa gitu.
0: Oke, siapa tau gak cocok?
1: Kalau aku sih cocok.
0: Oh ya, hajar aja gitu ya.
2: Semuanya masuk ya.
0: Iya.
1: Kecuali yang pedes, aku juga kurang tahan kalau yang pedes.
0: Oke.
1: Tapi makanan di sini ada, kalau nggak salah kan memang untuk tamu-tamunya tuh agak dikurangin kepedesannya, jadi aku masih bisa makan.
0: Oke, bukan lagi. Berarti suka yang manis-manis ya kayak orangnya ya.
1: Iya, biasalah.
0: Kalau siapa sendiri?
2: Ah, gue masuk banget sih kak, makanan-makanan di sini, dan iya berat badanku kayaknya nambah.
0: Oh, nambah begitu ya, nggak ada beban pikiran begitu ya. Malah enjoy kayaknya. Enggak sih.
1: Enjoy.
0: Tapi teman-teman alhamdulillah ya, selama 42 hari tidak ada yang sakit, tidak ada mengeluh dan segala macam, aman lah ya.
2: Sakit tipis-tipis lah, batuk-batuk.
0: Oke, bisa diatasi lah begitu ya kan.
1: Iya, nggak ada yang sampai dirawat gitu, nggak ada.
0: Enggak lah, aman lah ya. Yang penting kita bisa membawa diri ya nggak sih? Membawa diri yang ya apa,
2: menyesuaikan
0: diri begitu. Oke, tidak terasa nih kurang lebih 2 menit lagi waktu aku dan kita bertiga. Mungkin ada harapan sebelum kita closing statement ya?
1: Harapan kami ini karena kami sebentar lagi sudah berpisah ya.
0: Iya.
1: Dari
0: kok
1: tempat
0: sedih,
1: terindah ini.
0: Lagu kemesraan dong. Oke, terus.
1: Iya, jadi kami harapan kami ya, karena ini sekaligus dengan penutupan, kami berharap apa yang kami lakukan di sini tuh bisa bermanfaat untuk masyarakat yang terlibat dalam program kerja kami.
0: Amin.
1: Dan tentunya semoga ini menjadi momen yang dikenang oleh kami para mahasiswa, dan juga tentunya kami berharap ini juga menjadi momen-momen yang bisa dikenang oleh masyarakat yang berinteraksi dengan kami begitu.
0: Oke, mungkin Asyafa, apa yang ingin kamu sampaikan harapannya?
2: Gak cuman untuk masyarakat yang kita di Kelanga, harapannya juga dengan sharing di sini kak. Semoga bagi para teman-teman Pro 2 juga mendapatkan hal-hal bermanfaat dari kita yang kita sharing di hari ini. Kalau misalnya ada yang bisa kita lakukan atau harapan dari teman-teman juga ke kita, boleh banget disampaikan mungkin melalui Instagram kita ya, Tarik ya.
1: Iya. Siapa tahu tahun depan bisa kesini.
0: Iya, siapa tahu kan
2: berkelanjutan gitu.
0: Benar, siapa tahu kan 2-3 tahun ya ada pembukaan CPNS dan segala macam ya kan. Ya enggak sih, kita enggak tahu namanya juga rezeki, jodoh mau kan di tangan Tuhan.
1: Iya.
0: Mungkin ada ucapan terima kasih kepada siapa boleh?
1: Oke.
0: Kepada bolehlah YouTube, okay. TikTok boleh.
1: Untuk
0: YouTube boleh.
1: Terima kasihnya ini tidak terlupa kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kami dari awal, mulai dari Pak Kades, Pak Camat, dan juga Pak Sekda yang mengurus administrasi untuk kita bisa sampai ke sini, dan juga Bang Edo.
0: Boleh, jangan ragu, ungkapin aja.
1: Secara personal kami juga memberikan terima kasih yang sangat apa ya, dari lubuk hati terdalam. Terus juga tidak dilupakan juga Bapak dosen pembimbing kami, Pak Sigit. Ya, terima kasih banyak sudah membimbing kami agar kami bisa dengan apa ya, senang hati dan ringan pikirannya bisa melakukan program kerja kami di sini dan hidup menikmati Natuna tiada hentinya.
2: Ya, berarti di situ kita juga mau ucapkan terima kasih ke warga-warga Kelanga, Limau Manis atas dukungan warga, karena tanpa dukungan warga pun program kerja kita tidak mungkin berjalan dengan lancar.
0: Betul. Ya kan? Pokoknya semua support, kita juga semangat, iya, ya kan? Dan akhirnya program kalian itu bisa terlaksana. Pulangnya ada mau disampaikan, diceritakan kepada orang-orang banyak, iya kan?
2: Iya, betul.
0: Natuna indah, Natuna apa? Lawa.
2: Lawa,
0: lawa tau gak sih lawa?
2: Cantik kan?
0: Oh ya udah, berarti Natuna lawa.
1: Lawa.
0: Coba, coba dan.
1: Natuna lawa.
0: Itu tepuk tangan dong. Terima kasih ya sudah mampir ya. Terima kasih buatnya kamu Torik ya. Semoga apa kegiatannya lancar, kamu sehat, tetap semangat ya walaupun ada beban. Kamu masih muda, umurmu berapa sih umur kalian?
2: 21.
1: Aku
2: masih 20.
0: Kamu masih muda banget. Aku aja hampir kepala 4 ya kan. Terima kasih ya buat kamu Muhammad Torik, Lutfi Prawira, Kormani tim KKN UGM Pesona Natuna 2026. Kemudian terima kasih juga buatnya Syafa Nurunisa, koordinator divisi humas tim KKN UGM Pesona Natuna 2026. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Semoga di sore ceria ini bermanfaat untuk kita semua. Kita undur pamit ya. Oke, terima kasih juga buatnya kakak siapa?
1: Rafsya.
0: Kemudian Kak Evi, ada Kak Zarni yang dan juga rekan kita yang ada di belakang layar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Oke, teman Pura 2 masih di Pura 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, teman Pura 2. Dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu di sore ceria kali ini. Kalau tadi kita sudah dengerin ya sore ceria bareng Kak Herlan, dan dilanjutin lagi sama aku Zarni, teman Pura 2, sampai ke pukul 20 nanti. Oke, teman-teman, di sore hari ini satu informasi, teman Pura 2, ini ada Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku ESDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara saat ini berstatus waspada ataupun level 2. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi rekomendasi radius bahaya yang telah ditetapkan di masing-masing gunung api, teman Pro 2. Demikian disampaikan penyelidik bumi ahli muda Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Sandi Gumolili, teman Pro 2, pada Jumat hari ini 31 Juli 2026. Dan ia juga mengatakan keempat gunung api yang berstatus waspada, yakni Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sungi, Gunung Karangetang ya di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kemudian Gunung Lokon di Kota Tomohon, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, Sandi juga menjelaskan, teman Pro 2, status Gunung Awu sebelumnya telah diturunkan dari siaga level 3 menjadi waspada level 2 pada 8 Juli 2026. Ini setelah aktivitas vulkaniknya itu menunjukkan penurunan. Sementara itu, 4 gunung api lainnya di Sulawesi Utara masih berstatus normal atau level 1, yakni Gunung Mahawu di Kota Tomohon, kemudian Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Gunung Tangkoko di Kota Bitung, dan Gunung Ambang di Kabupaten Bolang Mongondo, teman Pura 2 ya. Oke, teman-teman, itu tadi satu informasi di sore hari ini, teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan hari ini masuknya azan maghrib teman-teman pada pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuknya azan maghrib teman-teman, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami di sore hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi. Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kata berkata. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Satu informasi di malam hari ini teman-teman, ini seputar fobia ya. Fobia ini tidak muncul begitu saja teman Pro 2, melainkan terbentuk melalui proses pengalaman hidup, kemudian respon otak dan evolusi memahami bagaimana fobia itu terbentuk menjadi langkah penting agar masyarakat tidak menganggap kondisi tersebut sebagai rasa takut biasa teman Pro 2. Dan melansir dari berbagai sumber teman-teman, fobia merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat terhadap objek, kemudian situasi dan makhluk tertentu. Nah, kondisi ini berbeda dari rasa takut normal karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta memicu kecemasan berlebihan. Salah satu penyebab paling umum terbentuknya fobia adalah pengalaman traumatis yang pernah dialami seseorang, teman Pro 2. Misalnya seseorang itu pernah digigit anjing ya, dapat mengembangkan ketakutan yang ekstrim terhadap semua jenis anjing meskipun tidak semuanya berbahaya. Kemudian selain pengalaman langsung, fobia juga dapat muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar. Anak-anak maupun orang dewasa, teman Pro 2, bisa mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap satu objek. Dan informasi yang diterima secara berulang juga berperan dalam pembentukan fobia. Dan orang bisa mengalami fobia terhadap cerita mengenai bahaya satu hewan, tempat ataupun kondisi tertentu meski belum mengalaminya sendiri teman-teman. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di malam hari ini seputar fobia ya teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih. Sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana.

sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari dari lagunya Dewasa Tanpa Mu. Tapi nanti kita bakal tanya sama sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811-800-105. Nanti Kakak bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto benar.
0: Mojokerto itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Dekat.
0: Jadi hampir samalah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020, terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
0: gitu.
1: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya. Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kuliner-kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila,
1: semuanya situ punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya, gue kan kuliah di Surabaya
0: ya.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena hampir semua, bukan hampir semua,
0: event,
1: semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: nggak seperti biasanya ya, ya udahlah.
1: Nggak seperti gitu biasa,
0: ya.
1: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
0: Tau.
1: Itu-itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua ajang pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya, maksudnya.
0: Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Angga. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Itu tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh.
0: Yeah.
1: Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak
0: gitu
1: ada
0: ya
1: yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya ya ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin
1: betul
0: ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia yeah. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya,
0: jujur
1: karena
0: ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya,
1: tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
0: ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Walanya mana, walanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Enggak tahu awal, enggak tahu akhir tahun ini, kalau enggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisalah nanti ketemuan-ketemuan ya.
1: Oh, yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: siap,
0: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,9 MHz buat teman Pro 2. Epi menyapa ya. Nah, tentunya buat kamu malam ini udah menantikan ya program RRI English Corner. Mohon maaf sebelumnya karena belum kita siarkan, lagi ada kendala di teknisi kita ya. Kita nantikan aja nih buat teman Pro 2. Nah, buat kamu yang dalam perjalanan, hati-hati aja di jalan nih ya. Juga hati-hati jalan-jalan di hati. Oke, Bang Evi, jangan kemana-mana buat teman Pro 2, karena aku masih punya lagu ya, semenantikan RRI English Corner. Stay tune.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: pagi buat teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2 Ediran. Dan saat pagi, Evi mau ngajak kamu untuk mengikuti acara selanjutnya di RRI English Corner.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
0: Hai hai hai hai, selamat malam. Ha. Buat teman Pro 2, ya Evi menemani kamu untuk malam ini spesial di program terbaru kita ya, tentunya RRI English Corner. Dan malam ini pasti buat kamu yang pengen belajar ya. Nah, belajar itu ya banyak cara yang bisa kita lakukan. Dan untuk menyapa buat teman Pro 2 ya, karena kita English Corner. Nah, pastinya belajar bahasa Inggris ya. Walaupun sedikit belepotan, aku menyapa kamu ya. Kalau malam, kalau biasanya kalau kita zaman-zaman dulu ya, gue naik, tapi ada perbedaannya teman Pro 2. Nah, udah ada ya bintang tamu kita malam ini, ada Mrs. Jenitania. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Yeah. How are you today?
2: I'm Mrs. fine. Thank you. How about you?
0: Oh yeah. So good evening everyone. Ya, yeah, ini sedikit mohon maaf ya kalau ada salah ya. Welcome to RRI English Corner. Nah, the place we're learning
2: English.
0: Yeah, English.
2: Of course.
0: Okay, become fun, easy. Kemudian ya yeah, happy.
2: Yeah, of course.
0: Yeah. So, silakan dulu menyapa nih Mrs. Tania buat teman-teman Pro 2 kita malam ini.
2: Okay, thank you for the opportunity for the host. Hello everyone. Let me introduce myself first. My name is Juni Tania, but you can call me Juni or Tania.
0: Yeah. Okay. Alright. Yang pasnya ini Juni or Tania?
2: It's up to you.
0: Oh, up to me. Okay, alright. So, Mrs. Tania, kita belajar ya bahasa Inggris kali ini ya. Mrs. mau ngasih ataupun sharing ya buat teman-teman Pro 2 belajar bahasa Inggris itu dari menonton.
2: Yeah, level up your English by just by watching.
0: Alright, so terjemahannya nih.
2: Meningkatkan bahasa Inggris kamu dengan menonton.
0: Okay. Jadi dengan nonton kita bisa belajar bahasa Inggris nih teman Pro 2 ya. Jadi di sini RRI English Corner ya, tempat di mana kita bisa sharing ataupun belajar bahasa Inggris. Nah, jadi seperti apa tentunya menonton sambil belajar bahasa Inggris. Mrs. ya. Kira-kira seperti apa ini? Boleh dijelaskan buat teman Pro 2 kita.
2: Kebanyakan sekarang ini di zaman era digital ya, Mbak. Jadi Mbak atau Kakak?
0: Kakak
2: Evi. Okay. Di era digital ini kan anak-anak atau kebanyakan orang itu memang udah pegang HP, gadget. Kan rugi kalau mereka tidak menggunakan gadget mereka itu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi di sini saya menekankan belajar bahasa Inggris dengan cara menonton itu adalah hal sesuatu hal yang menyenangkan, betul?
0: Oke, benar banget.
2: Enggak ada orang yang enggak suka nonton, betul kan?
0: Iya, benar. Iya. Walaupun apa ya? Video pendek ya.
2: Iya, betul, video pendek. Jadi di zaman digitalisasi ini kita dituntut untuk bisa meningkatkan bahasa Inggris kita baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita tahu Natuna ini salah satu kabupaten ya, kabupaten yang terkenal dengan pariwisatanya. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Natuna akan banyak dikunjungi orang luar.
0: Bukan kemungkinan, memang udah banyak nih.
2: Iya.
0: So ada turis-turis nih, cewek-cewek cantik lewat terus nih di kawasan Sepempang ya. Kelihatan sekali mereka menggunakan sepeda motor ya.
2: Nah ini melokal sekali ya.
0: Iya.
2: Oke, Kak Epi. Jadi intinya strategi ingin meningkatkan bahasa Inggris kamu dengan cara menonton itu ada tips and triknya. Jadi ada 3 tips and trik. Yang pertama itu kalau kamu pemula, beginner, you have to watch TV with subtitle, but English subtitle. Jadi kamu tuh harus nonton

0: mendengar. Sedangkan sekarang ini udah paket lengkap, udah mendengar, membaca lagi.
1: Mm-hmm.
0: Iya.
1: Apalagi, ya kan?
0: Iya, apalagi.
1: Iya. Okay. Nah, kalau kira-kira nih tontonan yang paling efektif itu seperti apa nih?
0: Tunggu Mbak, masih ada dua tips and triknya. Yang kedua itu dengan cara shadowing. Bayangkan kalau Mbak, ya, shadowing itu artinya kita mengulang pengucapan yang telah diulang oleh suara tersebut atau movie tersebut. Jadi kita ulang dan akhirnya kita bisa mengucapkannya dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga itu tips and triknya, kita harus mencatat nih vocabulary atau ungkapan-ungkapan yang kita anggap susah. Kadang bahasa Inggris nih kan ada juga idiom kayak bahasa Indonesia. Jadi kayak take mengambil, care perhatian. Take care itu artinya beda lagi ya. Kayak sun matahari, light cahaya, sunlight sabun cuci piring.
1: Yep, of course.
0: Nah, just kidding.
1: Iya,
0: Kayak look melihat after setelah. Look after menjaga.
1: Menjaga.
0: Makanya.
1: Jadi Mrs, kalau bahasa Inggris nih kan ya seperti Mrs bilang kan tadi, after beda.
0: Iya.
1: Look kan beda nih.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya belajar bahasa Inggris nih gampang enggak sih?
0: Sebenarnya
1: atau susah?
0: Ya, kalau pepatah bahasa Inggris sih bilangnya practice make perfect ya. Jadi kalau mau bisa bahasa Inggris ya kita harus praktek. Jadi kalau kita tahu rumusnya, tahu grammarnya, tapi kita nggak pernah praktek, jadi nanti di speakingnya kita kurang. Jadi mungkin bisa, kebanyakan orang mungkin bisa berbicara bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris tapi Inggris pasif. Sering kan kita dengar kan Inggris pasif. Mereka tahu artinya tapi mereka sulit untuk mengucapkannya.
1: Itu takutnya salah kayak jadi tadi
0: sunlight sabun cuci piring.
1: Ternyata nah itulah kira-kira nih ya. Nah, jadi tadi ada triknya satu
0: itu pakai tadi subtitle bahasa Inggris.
1: Yang kedua
0: shadowing atau mengulang kembali kalimat yang diucapkan. Dan yang ketiga itu mencatat vocabulary sulit atau idioms.
1: Nah, jadi kalau sambil nonton ya, dan ini bisa jadi sebuah pelajaran juga buat kita ya. Sama kayak anak-anak ya. Kalau misalnya kita kasih tontonan, dia gampang.
0: Iya, karena
1: belajar.
0: Kalau sesuatu yang diulang-ulang itu akan gampang nempel.
1: Nah, yang pastinya kenapa kita harus belajar lewat nonton nih?
0: Ya, because that activity is so funny ya, menyenangkan. Aktivitas itu menyenangkan dan tidak membosankan.
1: Mungkin ada pengalaman dari Mrs.
0: Kalau saya sendiri, dulu awal-awal masuk kuliah karena memang bahasa Inggris saya itu sangat-sangat kurang, bisa dikatakan kurang dari teman-teman sekelas saya karena mereka dari kota ya, jadi mereka tuh take course, course kan, mereka ngambil kursus, saya nggak pernah ngambil kursus, jadi mau tidak mau saya harus belajar lebih giat daripada mereka, contohnya nonton movie, bis itu listening music, biasanya seperti itu.
1: Kalau misalnya tips juga sih ya, kalau nonton video klip yang ada liriknya itu cepet.
0: Yap, that's right. Benar banget.
1: Jadi nonton ya. Jadi nonton.
0: Itulah tadi menonton sambil melihat lirik. Jadi mata melihat, telinga mendengar, jadi sinkron di otak ya. Jadi we know how to pronounce it. Jadi kita tahu cara mengucapkannya. Pronunciation, kalau di bahasa Inggris itu pronunciation.
1: Nah, itu boleh dijelaskan?
0: Pronunciation itu cara pengucapan. Kebanyakan

0: English so hard. Artinya bahasa Inggris ini susah ya gitu. Tulisannya lain, bacaannya lain, artinya lain. Pernah dulu pas SD ada salah satu guru saya bilang bahasa Inggris ini adalah bahasa munafik katanya. Kenapa seperti itu? Karena tulisannya lain, bacaannya lain, dan artinya pun lain. Okay. Tapi sebenarnya nggak susah-susah amat jika kita mau practice tadi. Practice ya.
1: Oke.
0: Praktek.
1: Oke. Okay. Nah, jadi lewat nonton kita bisa belajar tuh dari subtitlenya. Yeah. Nah, kira-kira nih Miss, buat yang buat teman-teman yang pemula lah ya, yang
0: kalau
1: tuntutan sebagai orang tua nih kan, agar enggak buta sekali ya. Karena zaman-zaman sekarang kan zaman-zaman digital kan, zaman-zaman canggih dan lain sebagainya, itu sering menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan nonton kita jadi tahu, oh, keep your hand, oh, misalnya kayak gitu kan.
0: Yeah.
1: Oh, misalnya dia bahasa ngumpet juga beda tuh.
0: Iya, betul nah. banget. Jadi kalau untuk pemula nih ya, Kak Epi, kalau saya sarankan itu bagusnya nonton yang sitcom, yang situasi komedi, yang ringan-ringan dulu lah, yang 20 menitan. Biasanya itu relate sama kehidupan kita sehari-hari dan bahasanya pun lebih gampang dimengerti.
1: Okay.
0: Iya. Atau nonton film kartun dulu deh, kayak Kung Fu Panda. Itu kan bagus, funny kan, lucu kan. Iya. Jadi kita nontonnya happy, dengar bahasanya pun enak, terus subtitlenya pun mudah dipahami. Seperti
1: itu. Iya, banyak kayak fire.
0: Iya, betul.
1: Bisa tembak kan.
0: Iya, fire. Iya, fire itu sendiri ada dua makna ya, api dan tembak. Fire.
1: Oh. Karena bingung juga nih. Nih
0: megang gun ya, megang senjata tapi bilangnya
1: fire.
0: Padahal tembak.
1: Iya. Nah, itulah. Ini gimana ceritanya ini ya? Kita belajar kosakata fire itu api kan.
0: Iya,
1: tapi kenapa di film ini yang nembak ya jelas enggak ada apinya tapi fire. Oh, ternyata begitu bahasa Inggris.
0: Iya,
1: ya.
0: Bahasa Inggris itu maknanya bisa lebih dari satu. Dan artinya itu tergantung dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi gak mungkin kalau nembak api ya.
1: Iya.
0: Fire. Seperti itu.
1: Iya, nah kalau yang bisa dilakukan nih buat teman-teman di rumah ya, atau yang barangkali pengen nanya nih ya, buat teman-teman yang berada di TikTok kita ya, yang mau nanya boleh nih ya, sesuai dengan tema kita ya, belajar bahasa Inggris dari apa yang kita nonton ya, gimana Mrs ya?
0: Silakan
1: sambil menantikan ya kebersamaan kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, karena hari ini sedikit di perpendek karena tadi kita nunggu streaming kita ya dalam kendala. Oke. Boleh dijelaskan kembali nih Mrs ya, terkait tema kita ya,
0: terkait tema kita yang level up your English just by watching. Ya, jadi
1: bisa kalau bahasa Inggris aja.
0: Oh my goodness. Bisa.
1: Ya, nanti kita sedikit terjemahkan kan sambil belajar.
0: Oke, okay, oke, okay,
1: ya,
0: oke.
1: Okay. So
0: just a minute.
1: Oke, okay, jadi malam ini kita sharing ya terkait materi ataupun bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris tuh susah-susah,
0: gampang
1: susah ya, karena beda tulisan, beda pengucapan ya. Tadinya kita belajar kata ini loh artinya. Nah, besok kok lah kosakatanya berbeda ya, tapi artinya sama. Nah, itulah ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya bareng sama Mijis kita, oke. Terjemahkan, oke, ntar ya.
0: Actually, learning English by watching movies it's fun, but you cannot just watch passively. Artinya sebenarnya nonton movie ini adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi kamu tidak bisa menerjemahkan begitu saja. Jadi seperti saya bilang tadi, ada yang namanya idiom. Idiom itu ungkapan, jadi gak bisa perkata, kadang seperti itu. Tapi kalau kita ulang-ulang dan ulang terus nontonnya, lama-kelamaan kita pasti akan paham apa makna dari kata tersebut.
1: So, nah, ya, belajar.
0: Jadi, you can choose fun movies for improve your English. Jadi kamu bisa juga pilih movie yang menyenangkan ya, untuk meningkatkan bahasa Inggris kamu. Jadi tidak monoton, dan tidak disarankan untuk menonton movie yang langsung panjang seperti itu. Takutnya nanti malah jadi bingung dan bosan.
1: Oke. Ya. Nah, untuk belajar malam ini ya, ada yang ingin disampaikan dengan bahasa Inggris gitu? Dengan nonton bisa mendapatkan ilmu bahasa Inggris, tapi cara pengucapannya bahasa Inggris. So,
0: so guys, first of all, I wanna say thank you to KIP because give me the opportunity to be the first guest in this program. Terima kasih KIP. I just wanna say, if you never try, you will never know. Jadi kalau kamu nggak coba, kamu nggak bakalan tahu. So, in English, practice makes perfect. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, kamu harus praktek baru bisa kamu meningkatkan bahasa Inggris kamu. Kalau cuma dengar tanpa dipraktekkan, rasanya akan susah.
1: Oke, kalau kira-kira nih ya, metode nonton sambil belajar ini kira-kira nih bisa untuk semua umur kah?
0: Bisa, of course. Ya, karena semua orang rasanya dari yang muda sampai yang tua memang suka menonton. Jadi bisa dari segi umur itu memang efektif kalau saya bilang ya. Apalagi kalau anak-anak yang golden age, tahu kan, yang di usia-usia emas itu kan, yang daya tangkapnya kuat, mereka itu lebih cepat menangkap
1: apa yang disampaikan,
0: dan mengingat bahasa Inggris tersebut, saya rasa.
1: Nah, jadi nggak ada kendala juga ya buat kita belajar bahasa Inggris. Nah, dengan segala umur ya bisa nonton dan bisa menggunakan seperti Mrs. bilang tadi ya, jangan gunakan subtitle bahasa Indonesia ya, yeah, but
0: English langsung pro ya, subtitle English subtitle ya.
1: Dulu juga punya temen nih ya, dia belajar bahasa Inggris itu memang dari film ataupun dari lirik lagu.
0: Iya, betul. Betul sekali. Apalagi lagu yang sad, itu lebih gampang diingat. Betul.
1: Betul sekali, karena mewakili
0: isi hati.
1: Iya, isi hati. Nah, selain nonton film nih, konten yang bisa dijadikan media bahasa Inggris ini seperti apa nih Mizi? Selain film,
0: selain film,
1: selain lirik lagu, ya, yang bisa dijadikan buat media belajar bahasa Inggris.
0: Nonton podcast sih, kalau saya bilang podcast bahasa Inggris. Sekarang kan banyak tuh orang-orang bule bikin podcast about English kan, tentang bahasa Inggris, itu juga sangat membantu. Dan ya harus banyak menghafal kosakata. Kalau bahasa Inggris, di bahasa Inggris kita sebutnya vocabulary. Iya, kalau kita mau ngomong tentu kita harus tahu dulu kosakatanya, betul kan?
1: Betul.
0: Jadi kita harus kuasai dulu vocabularynya, then we can we will can speak English.
1: Okay, so ya harus kita coba, try, why not. Okay. Nah ini udah mau di akhir kebersamaan kita nih ya. Gimana nih tipsnya terakhir tapi menggunakan bahasa Inggris menyampaikan buat teman perdua kita malam ini ya. Tip-tip dari Mrs. Tania agar bisa belajar bahasa Inggris melalui film ya. Okay, jadi buat kamu-kamu nih yang pengen belajar bahasa Inggris, jadi di ruang dengar RRI English Corner, nah di sini kita belajar nanti ada tema-tema yang lainnya sama teacher-teacher yang beda-beda ya. Yeah. Malam ini kita sedikit memperkenalkan konten kita atau program kita ya. Nanti gimana caranya memperkenalkan diri atau kata-kata yang baik? Memperkenalkan diri dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu enggak semudah kita hello dengan beda usia. Nah, itu cara pengucapannya juga beda ya, Mrs. ya.
0: Hello, hi.
1: Misalnya ya,
0: it's greeting kita sebenarnya ya. Salam. Sebenarnya sama aja kalau untuk usia, cuman perbedaannya kalau hello dan hi ini it's not formal ya, jadi sapaan sehari-hari kali hello Kak Epi,
1: Memperkenalkan diri itu dalam bahasa Inggris itu
0: introduction. Nah, ada yang formal ada yang tidak formal. Dan biasanya kalau yang formal tuh biasanya kita selalu pakai greeting, lihat sikon. Kalau pagi, good morning, let me introduce myself first, my name is Epi, what is your full name? Epi Suharti. You can call me Epi, yeah. Just you like that, yeah. And then for daily ya, untuk sehari-hari, umpamanya kita meet new friends. Jadi kita bilangnya hi, what is your name? Ya, lebih santai ya. Kalau untuk yang formal ini ya biasanya di dunia kerja, di kelas biasanya.
1: Itu sedikit berbeda ya. Malam ini kita nggak ada lagu karena kita sharing-sharing aja.
0: Sharing for caring ya.
1: So buatnya Mrs. nih, terakhir nih ya, karena waktu kita udah membatasi, pesan terakhir buat Kak, buat Mrs., buat teman-teman kita yang masih takut atau malu berbicara bahasa Inggris.
0: I just wanna say, don't be shy, jangan malu, cause we never know if we never try. Jadi kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Don't be shy. Nggak ada orang langsung pro berbicara bahasa Inggris. Semuanya butuh proses. Semuanya harus menaiki satu persatu anak tangga, seperti kebanyakan orang. Nggak ada yang langsung bisa pro bahasa Inggris. Semuanya harus melalui tahap belajar. Jadi kalau salah pengucapan, salah sebut, itu hal yang wajar ya, karena kita dalam tahap belajar. Jadi ini sebenarnya jadi sebuah PR juga nih Kak Epi buat kita. Jadi kita ini kebanyakan ketika orang baru belajar bahasa Inggris, ketika mereka salah mengucapkan, mereka tuh diolok-olok. Jadi akhirnya I don't wanna do again. Aku gak mau melakukannya lagi. Malu, shy, I'm shy. Malu sekali gitu. Padahal kalau dalam belajar nih kita melakukan sesuatu yang salah itu rasanya it's okay. Ini proses kan? That's okay. It's not a big deal gitu. Bukan sesuatu yang besar gitu.
1: So kita udah di end.
0: So fast ya.
1: Alright, so ada yang ingin disampaikan?
0: Okay, teman-teman Pro 2 listener, for listener Pro 2, I just wanna say jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena ketika kamu sudah bisa bahasa Inggris, kamu akan merasa
1: percaya diri,
0: percaya diri, dan tentunya akan membantu kamu ke depannya.
1: Oke, okay,
0: believe so, it. Yeah.
1: So, thank you Mrs. Tania yang udah stay bareng kita malam ini. So, buat teman Pro 2 ya, kita akhiri kebersamaan kita buat malam ini. Iya, kita akhiri kebersamaan kita di RRI English Corner. Jumpa lagi dengan tema yang lainnya minggu depan, insya Allah, gimana kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris.
0: Introduction.
1: Oke, okay? Cara pengucapannya udah bener?
0: Ya, yeah, that's good, very good.
1: So, thank you.
0: You are welcome.
1: Oke, okay, jumpa lagi dalam kesempatan dan selamat malam.
2: MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
3: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
4: Sabar dikit lah, santai, Bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali. Nah.
5: Matiin aja nih air biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi, 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai.

0: Bingung beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi, itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam, sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Tema berdua teman-teman BPK mau berdua bersama aku Arkas untuk menemani di ruang dengar kamu. Tema berdua untuk menemani di ruang dengar kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu hiburan dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya?
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
2: Teman berdua di seluruh persada Nusantara, cukup sampai di sini bagi teman kami untuk berdua ya. Teman berdua di sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 mewakili seluruh kerabat kerja mertua saya Rangga semua mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara yang tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 di Pesantren Nusantara dan dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 yang mengudara di 105,9 MHz, kembali menyelenggarakan acaranya untuk sepanjang edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Ranai, Kabupaten Natuna, Indonesia, bersama Marisa untuk tugas pagi ini. Mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: konsumsi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Amr bin Yasir lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Yasir, dan ibunya Sumayyah adalah orang-orang lemah di Mekah yang pertama kali memeluk Islam. Karena keimanannya, keluarga ini mengalami siksaan yang sangat kejam dari kaum Quraisy. Di bawah terik matahari dan tekanan tak tertahankan, Amr dipaksa mengucapkan kata-kata kufur. Hatinya hancur. Ia menangis dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa imannya telah runtuh. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Amr dan bersabda bahwa selama hatinya tetap beriman, ucapannya tidak menghapus keimanannya. Allah pun menurunkan ayat yang meneguhkan hati Amr. Berbeda dengan Amr, kedua orang tuanya memilih bertahan hingga akhir. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, dan Yasir wafat dalam keteguhan iman. Dari keluarga inilah kita belajar bahwa iman sejati bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang keteguhan dalam ujian. Amr bin Yasir kemudian menjadi sahabat Nabi yang setia, ikut dalam banyak peperangan, dan dikenal sebagai sosok jujur serta lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amr dipenuhi iman dari ujung kepala hingga ujung kaki." Ia wafat sebagai syahid dalam perang Siffin, membuktikan bahwa imannya tetap utuh sejak awal hingga akhir ayat.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: 요청을 합니다.
1: 봐봐.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini.

Imunegeri, gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

105,9 FM di Pro 2 RRI, teman terdekat. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2. Pada pagi ini enggak keburu 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kamu kembali ditemani aku Marisa. Yang tradisi hari ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 ya. Oke, selamat pagi teman Pro 2. Selamat bergabung dan dengerin kita di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranainya. Di luar cuaca cerah ya pagi ini, dengan cuaca yang cerah. Mudah-mudahan apapun yang akan kamu kerjakan hari ini ya, semuanya lancar ya teman Pro 2. Hari ini udah di bulan Agustus aja ya, di awal bulan ya, tanggal 1 teman Pro 2. Nah teman Pro 2 masih kita hadirkan untuk lagu hiburan ya, dan juga informasi teman kamu di pagi ini. Stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, untuk teman perdua ada Vidi Andiano terambang ya. Nah, teman perdua selamat pagi. Di pada pagi ini kita akan berbagi informasi. Kali ini ada seputar info dalam negeri ya. Nah, puluhan sekolah rakyat mulai MPLS gelombang kedua. Nah, teman perdua, sebanyak 65 sekolah rakyat serentak menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah gelombang kedua Jumat 31 Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka kegiatan tersebut secara virtual dari Jakarta. Nah, Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Program itu ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang memperoleh layanan pendidikan. Nah, ia menjelaskan pelaksanaan MPLS dilakukan secara bertahap dalam 4 gelombang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, keselamatan peserta didik, serta ketersediaan utilitas dasar di setiap sekolah. Menurutnya pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip budaya sekolah yang aman dan nyaman. Karena itu, seluruh kepala sekolah diminta memastikan MPLS berlangsung ramah anak dan bebas

dan bebas ya dari perundungan, kekerasan maupun intoleransi ya. Nah, teman pro 2. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya,